bisa dirasakan juga kebahagiaan hari baru oleh masyarakat ataupun juga warga di Kalimantan yang Stars ya, yang dimana sampai saat ini pun juga kebakaran masih terjadi, bahkan meluas. Dan di hari Sabtu tanggal 3 Oktober kemarin, yang Stars ini, warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terlihat sangat panik gitu setelah karhutla nyaris membakar rumah mereka karena kebakaran hutan dan juga lahan ini sudah sampai ke perumahan warga. Bahkan salah satu warga ini menyatakan kalau apinya itu sempat mati tapi tiba-tiba nyala lagi gitu dan nyebar dengan cepat banget gitu. Petugas pemadam kebakaran di daerah Palangkaraya dan juga warga ini selalu berupaya mencegah api agar tidak makin menyebar dan memindahkan hewan ternak ke lokasi yang lebih aman serta mengevakuasi untuk para warga yang terjebak dalam kebakaran hutan yang sudah sampai ke perumahan ataupun juga ke halaman warga gitu ya, yang Stars. Dan ini kabar yang jujur mematahkan hati kita semua. Kita gak bisa lepas, ada kebahagiaan tapi juga ada kabar ya, masih belum bisa kita nikmati bersama kebahagiaan yang masih tertunda dari masyarakat atau juga warga di Kalimantan gitu ya. Terkhusus kalau di info ini adalah warga di Palangkaraya, yang Stars. Semoga api di daerah sana, di daerah Kalimantan, di daerah Palangkaraya segera pulih, segera cepat padam, dan tentunya juga masyarakatnya bisa beraktivitas kembali normal. Dan jujur sedih banget karena ini tidak kunjung usai. Gak tahu kenapa, apakah karena memang cuacanya terlalu panas atau anginnya juga terlalu kencang atau terlalu kering atau memang kurang gercep aja. Tapi sih kita berharapnya bahwa kita kawal bersama-sama ya, Stars, untuk karhutla yang ada di Kalimantan ini yang sudah menjadi perhatian gak cuma di masyarakat Indonesia aja tapi juga bahkan menjadi perhatian di pusat dunia. Bahkan seorang Leonardo DiCaprio aja ya itu udah sampai bikin postingan yang bahwa Kalimantan sedang tidak baik-baik saja, Borneo juga sedang tidak baik-baik saja. Dan buat yang mau berdonasi sampai kayak gitu dia, ya kan, karena memang saking parahnya banget di Kalimantan ini dan tidak selesai-selesai. Kita berdoa semoga keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang ada di Kalimantan selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan ketabahan, karena memang proses untuk menyelesaikan karhutla ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, melainkan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi udah pasti exhausting banget ya, cukup melelahkan. Tapi percayalah bahwa satu Indonesia selalu ada untuk kalian yang ada di Kalimantan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih ngebahas seputar sepak bola dan tadi ada iklan dari Bjorka ya. Ini loh Bjorka yang stars yang dimana dia kagum banget sama Messi gitu kan. Jadi kayak Messi sama sepak bola tuh gak bisa dipisahin gitu ya kan. Tapi inget dong kalau kemarin tuh ternyata ada keputusan besar dari Lionel Messi yang diambil, dimana dia pensiun dari timnas Argentina ya stars. Dan Lionel Messi akhirnya punya kegiatan baru, yaitu apa? Punya serial animasinya sendiri ya stars. Walaupun mungkin kayak udah pensiun dari dunia sepak bola, lebih tepatnya dari timnas Argentina, tapi Lionel Messi itu gak bisa terpisah sama yang namanya sepak bola gitu kan ya. Dan nah, akhirnya muncullah ini dia serial animasi, namanya adalah Messi and the Giants ya stars. Jadi Lionel Messi ini bakal hadir dalam versi animasi lewat serial anak terbaru berjudul Messi and the Giants di Disney Plus yang diproduksi langsung oleh Messi sehabis resmi pensiun dari timnas Argentina di bulan Agustus 2026 kemarin. Jadi ceritanya ini mengikuti Leo, bocah 12 tahun yang terlempar ke dunia alternatif bernama Ico yang dikuasai sama para raksasa gitu. Nah di dunia itu si Leo bocah 12 tahun ini ya stars harus melewati berbagai pertandingan ala sepak bola menggunakan kekuatan orb untuk mengalahkan para raksasa dan menyatukan kembali wilayah-wilayah Ico yang sudah terpecah belah. Dan serial ini akan tayang di musim panas 2027 ya stars. Yang diperanin, suara Leo itu akan diperanin sama aktor asal Argentina namanya Milo Burgess Webb ya stars. Itu dia, jadi ada kejutan-kejutan ya baru dari Messi ya, memang benar-benar deh gitu. Berarti kemarin itu kalau kita mikirnya oh Messi udah pensiun nih dari timnas Argentina, kayaknya dia nganggur deh sekarang. Enggak ya, ternyata gak senganggur itu dia. Ternyata gak senganggur itu dia ya stars. Ternyata kegiatannya banyak banget gitu. Salah satunya adalah menjadi produser atau juga karakter yang muncul untuk serial animasi Messi and the Giants di Disney Plus itu yang bakal tayang di tahun 2027. Nah ngomongin soal sepak bola nggak berhenti sampai di situ. Bentar lagi Dibi bakal kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini sih bukan spesifik sepak bola ya yang stars, tapi ada istilah-istilah yang dimana itu cuman ada di olahraga bola besar tertentu gitu ya stars. Apakah di sepak bola, apakah di bola basket, atau di volley, atau di kasti, atau di mana rounders, atau di mana. Nah nanti coba kamu lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew untuk pagi hari ini ya stars. Jadi siapin aja handphone kamu, siapin gadget kamu, kita bakal seru-seruan bareng dan kita akan menguji kemampuan berpikir kamu untuk pagi hari ini. Sambil dengerin dulu satu single coming from Bruno Mars, That's What I Like, di The Morning Crew.

pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew ya, Stars. Terutama buat kamu yang ngerasa bahwa, ih gila Dip, aku paling suka banget nih tebak cepat The Morning Crew, karena itu menguji knowledge aku yang benar-benar tinggi banget. Nah, yang ngerasa kepalanya udah penuh dengan pengetahuan-pengetahuan, yang ngerasa kalau knowledge-nya itu udah full, udah tinggi banget kayak Albert Einstein mungkin. Nah, ini dia adalah waktunya kamu untuk menguji kemampuan berpikir kamu dan men-challenge pengetahuan umum kamu ya, Stars. Lewat 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kayak yang tadi udah sempet Ibu bilang gitu ya, kalau kita kan dari tadi udah sempet ngebahas soal sepak bola gitu ya, soal olahraga juga. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul ini gak spesifik sepak bola ya, Stars, tapi olahraga yang pakai bola gitu ya. Bola kecil, bola besar ya, kamu lihat aja nanti pertanyaannya kira-kira. Istilah yang disebutin ini adalah istilah yang benar-benar umum banget untuk olahraga apa ya, Stars? Yang pasti olahraganya ini pakai bola ya. Apakah kasti, apakah tenis, apakah itu padel, apakah itu sepak takraw, apakah itu kasti, ya pokoknya yang ada bolanya gitu ya. Siapin handphone kamu. Dan jangan lupa buat kamu nanti yang udah tahu jawabannya apa, kamu bisa langsung aja gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau DM aja lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Oke, pertanyaan pertama, kita langsung mulai aja. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 6 Oktober 2026.

Pertanyaan yang pertama. Istilah hat-trick ada pada olahraga yang menggunakan bola, yaitu titik-titik-titik. Istilah hat-trick adalah istilah yang ada di olahraga yang menggunakan bola, yaitu titik-titik-titik. Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Hat-trick gitu. Kira-kira hat-trick itu adalah istilah yang sering banget muncul atau sering banget kamu dengar kalau kamu lagi nonton pertandingan sepak bola apa? Lagi nonton pertandingan apa ya, Stars? Olahraga apa? Apakah A, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Hat-trick ya, Stars. Hat-trick adalah istilah yang sering banget muncul di olahraga apa? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Hat-trick gitu. Wih, gila, hat-trick nih dia gitu. Apa tuh hat-trick? Nah, apa tuh istilah apa nih? Makanan apa? Jajanan apa nih? Istilah hat-trick itu sering banget kamu dengar atau kamu tahu kalau kamu nonton pertandingan olahraga apa? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Yang mana jawabannya menurut kamu, youngsters? Hat-trick adalah istilah yang sering banget kamu dengar, muncul, atau yang yaudah deh kebayang deh di kepala aku, ini tuh adalah istilah pada olahraga titik-titik-titik. Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Yang mana menurut kamu kira-kira? Hayo, demi tunggu jawaban kamu di 081-888-0948, atau bisa juga langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Hat-trick. Hat-trick adalah istilah yang sering banget kamu dengar atau yang muncul atau yang ada di kepala kamu dari olahraga apa? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Hat-trick. Tuh. Kira-kira jawabannya adalah, coba dibaca dulu ya buat yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita, ada Mas Ari. Jawabannya ya jelas B, deep, sepak bola. Oke. Abis itu ada juga Kakak Tamara yang pagi hari ini juga sudah bergabung di tengah keribetannya dia. Ya, ternyata masih sempat bergabung di pertanyaan tebak cepat. Thank you so much Kakak Tamara, semoga lancar aktivitas kegiatannya hari ini ya. Dan jawaban Kakak Tamara adalah coba B aja deh, sepak bola, gak tahu olahraga yang berbau bola, tapi coba B aja, kata Kakak Tamara. Oke, Mas Ari dan juga Kakak Tamara ngejawab B ya, yaitu sepak bola. Mas Ferdi juga sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Besti, semoga lancar kegiatannya hari ini ya, have a nice day. Dan Mas Ferdi menjawab yang B, sepak bola. Oke. Terus ada Mas Hadi juga ini ya, sudah bergabung bersama Dibi, jawabannya B. Oke, alias sepak bola. Mas Yusuf Triyono juga masih agak ragu-ragu sama kayak Kakak Tamara. Jawaban dari Mas Yusuf Triyono adalah sepak bola kayaknya. Oke, sekali lagi sebelum Dibi kunci jawabannya, hat-trick. Hat-trick adalah istilah yang sering banget kamu dengar atau istilah yang ada pada olahraga titik-titik-titik. Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Apakah A, volley, atau B, sepak bola? Dari jawaban yang sudah masuk, ada Mas Ari, ada Kakak Tamara, Mas Ferdi, Mas Hadi, Mas Yusuf Triyono. Ngejawabnya adalah B, yaitu sepak bola. Kita kunci dulu jawaban dari pertanyaan pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, youngsters. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. We'll be right back.
dan jawaban dari pertanyaan hat-trick. Istilah hat-trick adalah istilah yang sering muncul atau yang sering disebut-sebut yang ada pada olahraga titik-titik-titik. Apakah A, volley atau B, sepak bola? Apakah A, volley atau B, sepak bola? Dan jawabannya adalah B, sepak bola. Benar, luar biasa yang Stars ya. Benar banget, jawabannya adalah sepak bola. Karena hat-trick itu adalah istilah di mana itu akan menempel pada seseorang yang sudah melakukan pencapaian, di mana orang tersebut berhasil mencetak 3 gol dalam satu pertandingan ya Stars. Jadi kalau misalkan orang yang sama ya, sebut saja Kevin Dix misalkan, dalam satu pertandingan itu dia berhasil mencetak 3 gol sekaligus ya Stars. Jadi dia sudah mencapai hat-trick, atau dia menjadi hat-trick gitu ya, atau ada hat-trick, itu deh, gak ngerti cara menyebutinnya. Hat-trick itu diposisikan di mana, tapi kayak ya Kevin Dix sudah hat-trick gitu deh, gitu kira-kira ya Stars ya. Itu adalah istilah pertama di pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira istilah kedua yang bakal dibikasi buat kamu, kamu bisa jawab gak nih? Langsung aja kita menuju ke pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew. Istilah ini benar-benar familiar banget ya Stars. Istilah ini benar-benar familiar banget, yaitu dribble atau dribbling. Dribble adalah istilah yang mungkin aja kamu tahu, sering kamu dengar dari olahraga titik-titik-titik. Dribble atau dribbling adalah istilah yang lekat banget sama olahraga titik-titik-titik. Apakah A, basket atau B, tenis? Apakah A, basket atau B, tenis? Dribble atau dribbling adalah istilah yang lekat banget atau yang mungkin kamu sering dengar, yang kamu tahu dari olahraga titik-titik-titik. Apakah A, basket atau B, tenis? Apakah A, basket atau B, tenis? Dribble atau dribbling yang Stars. Ini adalah istilah yang benar-benar familiar banget sama nih olahraga gitu ya. Kira-kira olahraga apa tuh? Apakah A, basket atau B, tenis? Apakah A, basket atau B, tenis? Udah lekat banget nih ya. Dari pilihan jawabannya kayak udah langsung auto tahu nih jawabannya yang mana gitu ya. Kira-kira menurut kamu jawabannya A atau B yang Stars? Dribble atau dribbling? Ini kayak lekat banget nih, gak bisa jauh dari istilah ini. Walaupun mungkin beberapa olahraga ada juga ya istilah dribble atau dribbling, tapi ini kayak udah dari dua pilihan ini nih udah ketahuan banget gitu kalau itu tuh lekat banget sama olahraga titik-titik-titik. Apakah A, basket atau B, tenis? Apakah A, basket atau B, tenis?

Ya, kira-kira menurut kamu jawabannya adalah, coba kita baca dulu ya yang sudah bergabung, ada Kakak Tamara. Ah, Kadia, basket. Aku suka banget sama olahraga ini, tapi karena tidak terlalu tinggi jadi susah banget untuk masukin bolanya ke ring, katanya gitu. Itu kalau dulu ya, Ci. Debbie bukan mau membela diri nih gitu, tapi dulu di sekolahan Debbie, ya aku juga pendek banget nih yang starts ngomong-ngomong gitu ya. Mungkin kalau buat yang belum pernah ketemu aku, kayak aku paling tingginya cuman 150. Mungil banget gitu kan ya. Tapi kata dulu guru olahraga aku atau coach basketnya aku di sekolah, itu sempat bilang bahwa tinggi badan itu tidak menentukan dia sering shooting ke ring gitu, yang stars katanya. Tapi yang paling benar tuh adalah teknik shootnya gitu. Itu yang menentukan dia sering cetak poin atau enggak gitu. Jadi bukan masalah tinggi atau pendeknya gitu, Kakak Tamara. Jadi gak apa-apa kalau emang kamu suka basket, walaupun kita pendek, tapi kalau emang kita suka, gak apa-apa aja gitu kan ya. Dilakuin aja, yang penting teknik shootingnya itu cakep gitu deh. Kakak Tamara, jawabannya adalah basket. Oke, Mas Ari ini juga sudah bergabung, jawabannya adalah basket dong. Oke, Mas Ferdi juga menjawab A, basket. Mas Hadi juga menjawab A, basket. Nah, ini ada ilmu baru nih dari Mas Aditya nih. Mas Aditya bilang kalau tadi sempat ngebahas hat-trick ya, yang stars. Aku gak ngerti memposisikan kalimat hat-trick ini tuh gimana, tapi kata Mas Aditya Safarudin, pelakunya pelakunya loh, kayak melakukan sebuah kejahatan gitu loh, pelakunya. Ya, orang yang melakukan hat-trick itu namanya adalah hat-trick hero, katanya gitu, kata Mas Aditya. Oke. Kalau Mas Aditya di pertanyaan kedua jawabnya yang A, yaitu adalah basket. Tapi sebenarnya di sepak bola juga bisa si dribble atau dribbling ini. Cuman kalau di pilihan jawabannya kan gak ada ya sepak bola ya. Jadi jawabannya kalau menurut Mas Aditya Safarudin adalah yang A, karena sepak bolanya gak ada di pilihan gitu. Mas Yusuf Triyono menjawab yang A, basket juga. Hai, ada Kakak Indah, selamat bergabung di The Morning Crew pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Semoga lancar aktivitasnya hari ini ya, Kakak Indah ya. Kakak Indah menjawab yang A, basket. Oke deh. Terus juga untuk pagi hari ini barengan sama Dibi ada Mas Adi juga, yaitu menjawab yang A, basket. Baik, dribble atau dribbling? Sebelum Dibi kunci jawabannya, mungkin mau ada dari kamu yang mau mengubah jawabannya atau mau bergabung juga bareng sama Dibi, boleh. Untuk dribble atau dribbling adalah istilah yang lekat banget sama olahraga titik-titik-titik. Atau mungkin sering kamu dengar, atau mungkin sering kamu tahu dari olahraga titik-titik-titik. Apakah A, basket atau B, tenis? Apakah A, basket atau B, tenis? Nah, kira-kira yang mana tuh jawabannya? Ada Kakak Rama yang tadi udah sempat request lagu juga, mau kasih jawaban untuk pagi hari ini, yaitu yang A, Kakak Dibi, yaitu basket. Oke, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, rata-rata adalah A, basket jawabannya. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Stars ya. Nah itu dia adalah istilah dari dalam olahraga basket, dribble atau dribbling. Walaupun mungkin kalau kata Mas Aditya tadi di sepak bola ada ya, tapi aku gak pernah tahu kalau dribblingnya sepak bola tuh kayak gimana ya Mas Aditya ya, kira-kira ya. Si anak mager yang gak pernah olahraganya tuh kayak gitu, awam aja sama hal-hal olahraga-olahraga gitu ya, ya Stars ya. Kita berpindah ke pertanyaan terakhir, ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira kamu tahu gak nih ya Stars sama istilah yang satu ini? Ini benar-benar istilah yang cukup familiar juga, dan dibiakin banyak dari kamu yang bisa jawab. Langsung aja kita menuju ke pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew hari ini.

istilah smash. Istilah smash, bukan boy band smash ya, bukan ya. Ini istilah smash yang stars. Lekat banget, sering kamu dengar atau udah familiar dari olahraga apa? Istilah smash atau spike. Nah, itu benar-benar istilah yang lekat banget, yang sering kamu dengar, yang nempel banget di olahraga apa? Apakah A, kasti, atau B, volley? Apakah A, kasti, atau B, volley? Smash. Wah, ini sih benar-benar kalau kena smashnya benar-benar lumayan nih, youngsters. Ya, kalau kena smashnya lumayan nih, youngsters. Smash adalah istilah yang lekat banget, familiar, yang identik sama olahraga apa. Dari dua pilihan yang dikasih ya, mungkin kalau olahraga yang lain juga ada istilah smash dan lekat banget, yaitu ada badminton atau bulu tangkis gitu. Tapi kalau dari dua pilihan ini, yang mana kira-kira jawabannya menurut kamu? Apakah A, volley, atau B, kasti, ya stars? Oh my god, ternyata di Instagram juga sudah ada yang bergabung ya. Ada Mas Pram ya, sorry banget nih Mas Pram, baru baca. Tadi Mas Pram yang pertama jawabnya basket, terus abis gitu yang sekarang ini jawabnya adalah volley, B. Oke, kita coba lihat jawaban yang lain dari yang stars juga di WhatsApp kita, yaitu, oh, menggiring bola itu disebut dribble ya kalau di sepak bola ya. Oh my god, oke. Ya, apalah daya, aku sih anak mager, gak suka olahraga. Aduh. Terus habis gitu juga Mas Aditya Safarudin menjawab volley ya. Untuk pertanyaan terakhir, Mas Yusuf Triyono juga menjawab volley. Ada Mas Adi juga menjawab volley dong pastinya. Ada Kakak Indah juga menjawab B, volley. Kemudian, hai, ada Kakak Piko untuk pagi hari ini ikutan ngejawab juga di pertanyaan terakhir. Jawabnya adalah volley dong, Dip, gitu. Ada Mas Hadi juga menjawab B, volley. Dan Mas Ferdi ngejawab volley cenut-cenut, Dip, gitu. Karena smash ya. Ya, tapi bukan smash boy band, maksudnya bukan itu, gitu loh, ya kan. Jadi kalau Mas Ferdi jawabannya adalah volley juga. Sekali lagi sebelum dikunci jawabannya di pertanyaan yang terakhir ini ya, stars. Silakan buat kamu yang mau ngeganti jawabannya boleh, tapi buat yang sekarang ini lagi stay tune dan mau ikutan gabungan juga boleh banget ya. Pertanyaannya adalah istilah smash atau spike adalah istilah yang familiar, lekat, identik sama olahraga titik-titik-titik. Dari dua pilihan A atau B, kira-kira yang mana jawabannya ya, stars? Apakah A, volley, atau B, kasti? Apakah A, volley, atau B, kasti? Yang mana jawabannya menurut kamu ya, stars? Smash atau spike itu adalah istilah yang lekat banget sama olahraga titik-titik-titik. Apakah A, volley, atau B, kasti? Apakah A, volley, atau B, kasti? Dari jawaban-jawaban

yang sudah masuk, baik itu Mas Pram yang ada di DM Instagram ataupun juga dari kamu yang ada di WhatsApp-nya di JFM Surabaya, rata-rata jawabannya adalah B. Ya. Yang mana nih jawabannya yang stars menurut kamu? Oke, kita kunci dulu jawabannya ya. 3, 2, 1. Jawaban di B kunci.

Jadi jawabannya adalah volley yang stars ya, smash atau spike. Ini tuh sakit banget sih jujur kalau main volley terus nge-smash gitu, kalau emang benar-benar pemula ya gitu. Itu sakit banget, tangannya bisa sampai merah gitu yang stars. Dan memang smash ini adalah yang istilah yang sering banget muncul di volley. Tapi kalau konteks permainannya adalah bulu tangkis, juga dia sangat identik dan juga lekat banget. Tapi kalau smash di bola voli itu adalah pukulan keras menukik ya, pokoknya pukulan keras tajam ke area pertahanan lawan, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan poin gitu yang start. Sebenarnya sama kayak bulu tangkis gitu ya, kayak smash itu emang benar-benar pukulan keras tajam banget ke area lawan biar lawannya tuh kelimpungan, gak bisa balikin umpan gitu ya sebenarnya ya stars. Tapi karena di sini pilihannya adalah bola voli ataupun juga kasti, jadi gak mungkin kasti, jadi pilihannya adalah bola voli yang stars. Kalau kasti Dibi dulu sering banget main juga yang stars, dan istilah-istilahnya itu juga cukup beragam juga ya. Ada pelambung, ada catcher atau penangkap bola, terus abis gitu ada home base, yang ruang bebas tempat awal pemain berdiri kayak ngantri gitu ya. Terus base 1, base 2 gitu, kayak tempat hinggap biar gak dikenain bola. Jadi kalau udah di base itu kayak udah aman gitu ya yang stars ya. Itu dia untuk 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Para-para atletis-atletis ini ya, menuju Indonesia Sporty ini namanya, judulnya. Pada bisa ngejawab semua loh pertanyaannya, mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga ya kan. Ada Mas Ferdi, Mas Hadi, Kakak Piko, Kakak Indah, ada Mas Adi juga, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin. Tadi juga udah sempat ikutan, ada Mas Ari, ada Mas Risha, ada Kakak Tamara juga. Thank you banget buat yang udah ikutan, Mas Pram juga udah ikutan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan bentar lagi Dibi bakal ngebattlein 2 musisi di Back to Back Song The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein untuk pagi hari ini, dan kenapa mereka Dibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya. Buat kamu yang mau kasih rekomendasi lagu, masih terbuka buat kamu yang stars. Jadi let's go, langsung aja kasih rekomendasi lagu favorit kamu untuk pagi hari ini. Kira-kira mau Dibi puterin apa nih lagunya nih? Selama lagunya ada, selama lagunya belum terputar dari pagi tadi, boleh langsung aja kita gaskan bareng-bareng ya stars ya. Karena suasananya, karena obrolan kita dari tadi sporty abis, jadi langsung aja Dibi kasih ini dia, satu single dari Lisa Anita Rema, Goals, original soundtrack untuk FIFA World Cup 2026. Yes, I'm gone.

0: Girls.
1: Now.
2: Sound is everything.
3: It's lucky for us.
1: Identify.
4: Number one, DJ.
5: Make some noise!
2: Yes, that's radio.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Pagi-pagi makan bolu.
13: Cakep.
12: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
13: Ya.
12: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Sobat-sobat aku, youngsters yang aku cinta. Nih Dewi mau kasih info penting banget, di mana Padi Reborn bakal mampir ke Indonesia, ke Surabaya lebih tepatnya. Dan mereka akan memberikan penampilan terbaik mereka di eksklusif concert When Legends Come Back to Surabaya. Dari namanya aja When Legends ya, berarti ada banyak nih, lebih dari satu. Selain Padi Reborn, memang youngsters, ada Dewa 19 featuring Marcelo Tahito dan juga Firza. Plus juga bakal ada penampilan spesial dari Dewa Bujana. Acaranya kapan? Acaranya di tanggal 28 November 2026. Memang masih lama banget ya Stars, di tanggal 28. Tapi makin kesini tiketnya semakin menipis ya Stars. Acara yang diselenggarakan di Geraha Unesa Surabaya ini akan menampilkan sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia, di mana Dewa 19 ya, Dani dan kawan-kawan akan membawakan lagu dari Padi, dan Padi pun juga akan membawakan lagu-lagu dari Dewa, dan mereka akan kolaborasi bareng. Gak ngerti kolaborasinya itu konsepnya kayak gimana, tapi yang ada di otak aku kemarin di spill sama Mas Gaga dari JW Entertainment itu kayak mashup lagu Dewa Padi gitu, gak ngerti. Tapi juga akan ada special space atau waktu khusus untuk Dewa Bujana akan solo gitar dan akan membawakan lagu-lagu mereka juga. Ya pokoknya kalau misalkan kebayangnya aja udah kayak, ih gila nih, masterpiece banget nih. Ya kata aku sih buruan ya, langsung cek aja yang stars untuk pembelian tiketnya, ada di dewatiket.id, dimana untuk kategori tiketnya pun juga bervariasi. Yang stars ada VVIP A mulai dari 2.175.000, ada VVIP B harganya 2.080.000, ada VIP A harganya 1.300.000, ada VIP B dan juga C harganya 1.200.000, dan ada festival A, B dan standing, itu harganya 350. Tapi setahu aku yang festival A, B dan juga standing ini yang stars itu sudah sold out ya. Tapi boleh dicek-cek lagi, mungkin aja JW Entertainment ini berbaik hati dan kemudian melihat sepertinya banyak nih yang pengen nonton When Legends Come Back to Surabaya, jadi akhirnya ditambah lagi kuotanya. Kita gak tahu ya, jadi boleh dicek-cek aja. Sama saran Dibi adalah, kamu dari terus DJ FM Surabaya, follow juga Instagramnya kita @DJFMSurabaya, save juga nomor WhatsApp kita. Karena kenapa? Karena biasanya tiba-tiba nih ya, penyiar-penyiar DJ FM Surabaya itu berbaik hati, terus tiba-tiba ada jajanin tiket. Nah tuh, kita gak tahu kapan waktunya, tapi station aja, apakah ada pengumuman lewat Instagram atau tiba-tiba ada di on air quiz untuk kamu bisa nonton When Legends Come Back to Surabaya. Nah pastiin kalau kamu dengerin terus deh DJ FM Surabaya, mau itu di program pagi, siang, sore, malam. Surprise, ada selalu kejutan buat kamu ya. Dan sambil Dibi baca dulu yang udah gabungin nih, ada Mas Ferdi. Dibi, mau request Sean Paul yang We're Burning. Waduh, kepanasan nih ya kayaknya ya Mas Ferdi ya. Alhamdulillah pagi-pagi panasnya silau kayak masa depan warga Indonesia. Saya selalu Dibi, makasih. Saya selalu juga untuk Mas Ferdi. Have a great day, lancar aktivitas dan juga kegiatannya untuk hari ini ya Mas Ferdi ya, amin. Terus juga aku mau sapa ada Kakak Indah. Hai Kak Dib, aku mau request lagunya Beyonce barengan sama Jay-Z, Crazy in Love. Sebelum cus seberangkat kerja, pengen throwback tipis-tipis ke lagu yang satu ini. Udah cukup lama tapi vibesnya masih gak pernah gagal. Semoga ada ya Kak. Ada, bentar lagi banget Dibi bakal putar ya. Buat Kak Dibi, semangat terus menemani pagi kita. Keep shining Kak Dib, bikin pagi ini makin seru dengan suara dan juga energi positifnya. Oh, terima kasih banyak Kakak Indah. Have a great day juga untuk Kakak Indah. Semoga lancar aktivitas kegiatannya hari ini, tidak ada kendala apapun ya. Untuk menyemangati kamu ya stars pagi hari ini, langsung gas kita kasih lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Ini dia, ada Beyonce barengan sama Jay-Z, Crazy in Love, dan disusul sama lagu rekomendasi dari Mas Ferdi, ada Sean Paul, We're Burning. Spesial buat kamu di The Morning Crew.

Beyonce dan juga Jay-Z yang stars Crazy in Love, yang romantis banget pasangan yang ini ya, yang stars gak cuma di official music video but in real life juga gitu. Ngomongin soal yang romantis-romantis yang stars, ada dua musisi yang baru aja ngerilis official music video, dan di official music videonya itu melibatkan dua orang yang bukan dua orang tapi pasangan-pasangan yang juga lagi naik daun banget nih yang stars ya kan. Musisi pertama yang barusan aja ngerilis official music video dan melibatkan El Rumi dan juga Syifa Haju, ada Rizky Febian. Dan kalau kamu pilih Rizky Febian, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Kesempurnaan Cinta.

bisa kita bilang bahwa pasangan El Rumi dan juga Syifa Haju ini memang lagi mencuri perhatian banget ya yang stars ya. Selain memang makin bening nih Syifa Haju gitu kan, tapi keromantisan mereka itu juga benar-benar ke capture netizen-netizen gitu ya yang stars. Kalau emang benar-benar sweet banget nih El Rumi nih ke Syifa Haju gitu kan. Sampai-sampai mungkin Syifa Haju ngerasa pengen menjadi anak-anak yang dimanjain terus gitu sama El Rumi karena manly banget gitu kan si L-nya. Nah, selain Rizky Febian yang juga melibatkan El Rumi dan juga Syifa Haju, pasangan yang lagi romantis-romantisnya ini yang stars untuk masuk ke musik videonya mereka, ini ada juga satu musisi yang stars yang juga melibatkan pasangan yang sebenarnya ini bukan pasangan in real life, pasangan di sinetron, tapi di ship-shipin dan banyak banget fansnya dari mereka berdua ini yang stars. Ada Adrian Khalif yang melibatkan Akila Kalista dan juga Fatasha untuk official music videonya 2001 kali. Tapi kalau untuk kali ini kamu pilih Adrian Khalif, lagu yang bakal dikasih buat kamu adalah Menawan.

lama ini Hairstars, kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih Hairstars? Apakah Rizky Febian atau Adrian Khalif? Sekali lagi, mereka berdua memang bestie, memang sahabatan, punya lagu kolaborasi. Tapi untuk pagi hari ini kita bakal battlein mereka. Mereka bakal jadi kompetitor di Back to Back Song The Morning Crew. So, langsung aja kamu pilih kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih. Rizky Febian lewat single Kesempurnaan Cinta.

Febian atau Adrian Khalif yang bakal kamu pilih di 081-888-0948. Kasih tahu sekarang juga yang starts kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih untuk langsung kita hitung perolehan suaranya nanti yang starts. Dan waktu kamu gak banyak ya, sekarang udah jam 8.23 menit, kurang lebih di jam 8.50, 8.52 Dibi bakal tutup untuk perolehan suara yang sudah masuk. Jadi pastiin aja kalau kamu pilih sekarang juga, mau itu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau yang mana? Mau Rizky Febian atau mau Adrian Khalif? Kasih tahu sekarang juga ke Dibi. Kita hitung nanti mana yang kira-kira lebih unggul, dan dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Sambil kamu pilih-pilih, sambil Dibi puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu di The Morning Crew.

0: Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat dibikasi di pagi hari ini ada Sean Paul, BB Burning ya Stars. Dan di bulan Oktober ini gitu di JFM punya namanya Jumpscare. Dan udah pasti kamu hafal kalau di bulan Oktober, di mana akhir Oktober itu adalah Halloween ya Stars, bakal ada cerita-cerita mistis yang bakal di-share sama di JFM Surabaya. Dan biasanya kita berupa insertion ya, berupa kita rekaman yang bisa diputar kapan aja gitu ya Stars. Tapi untuk bulan ini, di tahun ini, bakal ada cerita nyata dari orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian yang tak terduga dalam kehidupan mereka. Entah di saat mereka lagi kerja, entah mereka saat lagi di rumah, atau mereka lagi berkegiatan di mana. Cerita itu akan muncul setiap hari Kamis yang Stars, setiap minggunya di Kring House Your Day yang Stars. Kita akan hadirkan langsung orang-orang yang pernah punya cerita misteri. Kira-kira di bulan Kamis ini bakal ada siapa yang cerita dan ceritanya seputar apa? Kamu tungguin aja, pokoknya kalau kamu punya cerita mistis juga, kamu boleh share aja yang Stars cerita kamu. Nanti kita akan kumpulkan cerita itu dan kita buat sebagai insertion khusus di bulan Oktober ini. Sedangkan untuk setiap Kamisnya, kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang tak terduga dalam hidup mereka. Di bulan Oktober, in this month, ada Jumpscare yang siap nemenin kamu kapan aja. Mungkin buat kamu ada yang sempat takut ya, waktu itu ada yang sempat cerita juga gitu, yang terputarnya di malam hari. Dan banyak dari kamu yang kayak, ih Div serem banget sih sumpah, kemarin aku di mobil sendirian and then itu muncul cerita itu. Di malam-malam kayak toleh-toleh ke belakang, kayak mobil aman gak ya, di dalam ada orang gak ya. Kayak gitu-gitu ya Stars. Nah untuk mengantisipasi biar kamu gak ketakutan di dalam mobil sendirian, jadi ceritanya akan kita hadirkan secara live. Dan kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah punya cerita misteri di dalam hidup mereka di hari Kamis. Setiap Kamis pasti ada cerita baru. Dan kamu juga tunggu aja di Instagram, karena nanti ceritanya bakal kita share juga di Instagram Youngsters. Dan tentunya juga ya, buat kamu yang punya cerita, boleh banget share aja cerita kamu yang mungkin aja pengalaman-pengalaman pas waktu di sekolah, mungkin pas waktu lagi persami ya, perkemahan Sabtu Minggu ya kan. Lama banget persami istilahnya, perjusa ya kalau sekarang ya, perkemahan Jumat Sabtu. Nah mungkin kamu pernah mengalami hal-hal yang mistis yang terjadi dalam hidup kamu, boleh kamu share aja lewat WhatsApp kita. Nanti akan dibacain sama mama penyiar-penyiar di JFM Surabaya yang Stars, dan kita akan on air-kan cerita kamu ya. Kalau namanya boleh di share, boleh, nanti kita akan cantumkan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa aku gak mau nama aku di-spill-spill, gak mau nama aku disebutkan di on air, boleh gak? Boleh juga, nanti kita akan hilangkan nama dari si pengirim ini ya Stars. Ngomongin soal yang mistis-mistis, tidak terlepas dari lagu yang satu ini, yang pernah jadi original soundtrack atau theme song dari serial tahun 2000-an. Judulnya adalah Di Sini Ada Setan. Ini dia ketemuan dulu sama Utopia, Antara Ada dan Tiada.
1: Kan selalu ku rasa hadirmu.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Sembilan empat koma delapan JFM, Jatinet Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, yesters. Dan ada dua lagu yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Dan dua musisi ini sama-sama sudah merilis official music video, di mana di official music videonya itu melibatkan pasangan yang memang lagi naik daun banget ya, stars ya. Musisi pertama yang di battlein di Back to Back Song adalah Rizky Febi.

Kalau in real life, kayak mereka berdua tuh gak pacaran nih ya, Stars. Ada Adrian Khalif yang ngajakin Akila Kalista dan juga Fatah Shah untuk muncul di MV 2001 kali. Dan kalau kamu pilih Adrian Khalif di pagi hari ini, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Menurut

Kamu yang belum gabungan bareng sama Dibi, langsung gabungan sekarang juga ya. Sekali lagi, kalau kamu pilih Rizky Febian, salah satu lagu yang bakal Dibi kasih adalah Kesempurnaan Cinta.

Satu menit lagi deh, 853 ya. Voting back-to-back song ditutup. Jadi langsung aja dipilih antara Rizky Febian atau Adrian Khalif. Kalau kamu pilih Rizky Febian, lagu yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew, salah satunya adalah Kesempurnaan Cinta.

Oke, kita coba hitung perolehan suara yang sudah masuk ya stars di WhatsApp kita ataupun juga di DM Instagram kita. Kita mau cek dulu di DM Instagram pagi hari ini ada jus alpukat gula dikit. Nah, ini pilihnya adalah Adrian aja, Kak. Baik deh kalau begitu ya. Terus abis gitu ada kelas 12-4 nomor absen 20. Adrian Khalif, Mbak Dip. Oke, Adrian Khalif. Terus abis gitu juga di WhatsApp ada Mas Ferdi memilih Adrian Khalif. Katanya back to back songnya siapa aja, Dip? Aku tunggu-tunggu dari tadi. Berarti tadi yang di pertama keskip ya. Keskip ya kayaknya ya Mas Ferdi ya. Oke, terus selain ada Mas Ferdi juga ada Kakak Tamara yang pagi hari ini memilih Adrian Khalif, si ganteng please, katanya. Kata aku ya, Adrian Khalif tuh udah tinggi banget ya kan, terus ganteng. Selain itu suaranya juga ganteng banget menurut Dibis. Tipikal suara-suara yang menenangkan gitu loh ya, star suaranya gitu ya. Terus selain ada Kak Tamara untuk pagi hari ini juga Dibis mau sapa. Ada siapa nih? Oh, Kakak Rama tadi ya, yang udah gabungan juga ikutan milih di back to back song, pilih Adrian Khalif juga. So, sejauh ini dari suara yang sudah masuk, semuanya memilih Adrian Khalif. Sekali lagi deh yang stars ya, kamu memilih Rizky Febian atau kamu memilih Adrian Khalif? Kalau kamu pilih Rizky Febian, kesempurnaan cinta bakal dikasih di penutup The Morning Crew.

Atau memang kayak ya udah deh Dip, ngikut aja sama yang udah banyak perolehan suaranya, mau Adrian Khalif juga aja. Itu sih kayaknya karena dia udah pesimis ya. Kalau aku pilih Rizky Febian juga kayaknya percuma. Karena apa? Karena udah telak banget nih. Berapa orang tadi yang sudah pilih? 5 orang yang sudah pilih. Oh, tuh 2, 3, iya 5 orang yang sudah pilih. Dan semuanya memilih Adrian Khalif.

0: Kalau ketambahan satu Rizky Febian pun juga yang tetap unggul adalah Adrian Khalif ya, ya Stars ya. Jadi kayaknya ngikut aja deh sama yang menang, sama yang unggul sejauh ini. Jadi di jam 8.56 kita bisa putuskan bahwa Adrian Khalif adalah pemenang di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Dua lagu dari Adrian Khalif yang bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew adalah Menawan dan juga 2001 kali. Nyanyi bareng ya penutupnya The Morning Crew pagi ini ya. Seru banget nih lagunya nih ya Stars. Sekali ini Bima mau pamitan dulu ya Stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di The Morning Crew. Mulai dari jam 6 tadi sampai menuju ke jam 9 ini. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas, berkegiatan, udah mulai bekerja, udah mulai ngebul otaknya, semangat buat hari ini. Dibi doain semoga lancar aktivitas dan juga kegiatan kamu, rezeki kamu. Semoga capeknya kamu membawa berkah sebanyak-banyaknya buat kamu dan juga keluarga kamu. Jaga kesehatan juga ya Stars. Jangan lupa di meja kamu siapin air putih yang banyak ya. Dan kalau misalkan kamu udah mulai krucuk-krucuk perutnya, jangan lupa untuk gas makan. Udahlah, gak usah ditunda-tunda lagi. Daripada udahlah nanti cuacanya udah panas, nunda makan, jadi kena emak, kena lambung, kena GERD. Aduh, makin macam-macam gitu kan ya. Jadi kalau udah kerasa lapar, langsung makan. Yang pasti di JFM bakal nemenin kamu beraktivitas seharian ini. Nanti siang bakal ada DJ Hans yang nemenin kamu lewat lagu-lagu Indonesia favorit kamu selama 2 jam full di jamnya ya Stars. Dan sorenya bakal ditemenin sama si cantik DJ Kiki dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya bakal norebang seru-seruan bareng sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10. Besok kita bakal ketemuan lagi di program dan juga jam yang sama. Buat yang masih ketinggalan hari ini, see you besok ya Stars, jam 6 sampai jam 9 ya. Waktunya Dibi pamit dan ini dia Back to Back Song The Morning Crew. Pilihan kamu, please welcome Adrian Khalif. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan yang Stars.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: Yeah.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salma Salsa.

0: Yasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor.

0: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, Astars. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Richard Season 4. Yaitu artinya memorabilia Bilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hairstars.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Gimana sih tuh orang?
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja, kalau ditabrak katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang gak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light tapi nyantai banget nyetir.

0: lama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: New release on DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini DJ FM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, stars. Karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit Merah

kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Peramuda. Langit Peramuda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Enzi Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.

0: sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. News.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja ya.

Youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara dan girls group Indonesia yang satu ini yang baru aja rilis album jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Pasti ada deh momen-momen kita tuh susah buat menerima diri kita. Ngerasa perasaan yang kita rasain itu cuma baper aja dan gak valid. Nah, Valeri Utomo, musisi cantik asal Surabaya ini, coba buat ngegambarin kejujuran dan penerimaan diri lewat singlenya Jujur. Istimewanya, single ini ditulis dalam waktu 2 jam aja loh, Hellstars. Lagu yang dirilis pas momen Natal 2024 ini, Hellstars, nyoba buat kasih spirit ke kamu kalau kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang kamu rasain itu, kamu gak benar-benar sendiri. Valeri Utomo lewat single Jujur jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau Cintai.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Youngsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: DJ Highlight by DJ FM. Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kalian kok lihat imunitasnya rendah. Pada bayi, pada lansia. Kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati. Tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti bahkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah, yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

9.4 di JFM Daily with Yazers Radio. Halo Yazers, kembali lagi bersama Hans di hari Selasa ini yang cukup cerah dan panas ya Yazers. Yang dimana Hans siap menemani kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Tentunya di jam Yazers, tempat dimana putar lagu Indo favorit kamu Yazers. Dan seperti

biasa ya, Hans bakal puterin lagu-lagu dari kamu. So ya, mulai dari sekarang siapin aja lagu-lagu yang pengen Hans puterin atau pengen kamu rekomendasiin ke Hans, biar bisa Hans puterin ya. Langsung aja update lewat WhatsApp kita untuk lagu-lagu kamu di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfmsurabaya. Dan juga buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada, bisa banget lewat streaming di www.djfm.co.id atau lewat radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Hans tungguin untuk rekomendasi lagu dari kamu sampai jam 1 siang nanti, oke? Okay?

Barusan kamu dengerin lagu Yofi dan Nadif ya. Yang tadi Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga Yofi, Andai Dia Tahu. Cukup santai buat pembukaan di siang hari yang panas banget kayak gini ya, seharusnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau cuaca udah sepanas ini tuh bawahnya pengen apa sih? Es kopi, es teh, atau pengennya langsung nyemplung di kolam renang aja gitu ya. Ya mungkin lagi di luar, semoga masih kuat ya Yansers. Yang di kantor juga ada AC ya kan, jadi tolong jangan lupa untuk bersyukur. Di luar nih panasnya aduh ngentang-ngentang banget Yansers. Hans tadi OTW kesini, padahal itu masih pagi loh ya. Hitungannya masih pagi tuh udah panasnya sepanas itu ya, Sos. Nggak paham lagi aku sama kota Surabaya ini ya. Dan by the way, buat kamu yang mungkin dari pagi sudah kena macet, kena kerjaan di pagi hari harus berangkat gitu ya, dan mungkin sekarang juga baru berangkat ya, Sos, nggak apa-apa, semangat ya menerjang panasnya kota Surabaya. Anyways, kita ketemu lagi ya, Sos, di jam yang sesi hari ini yang selama 2 jam ke depan bakal Hans temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu ya. Jadi di hari Selasa ini gimana ya, Sos? Masih aman nggak? Udah capek belum? Udah mulai kerasa nggak nih kerjaan kamu, terus sumpek pikiran kamu gitu ya? Atau mungkin kamu masih waras kan ya harusnya ya, Sos, ya di hari Selasa ini? Kemarin udah digempor dari hari ya, Sos. Sekarang harus kembali lagi ke rutinitas ya. But it's okay, dijalani aja di hari ini ya. Apalagi di siang kayak gini udah

pada istirahat seharusnya ya, dari jam 11 sampai jam 1 tuh udah waktu-waktu istirahat buat recharge energi kamu yang mungkin dari pagi sudah kerja, udah gak sempet sarapan. Nah, di siang kayak gini emang pas banget sambil mungkin dengerin DJ FM Surabaya sambil kamu makan siang. Yang salah satu mungkin yang belum beli makan siang juga disiapin aja, dibeli dulu makan siangnya. Dan juga mungkin yang ngantuk nih, karena udah jam-jam rawan ngantuk biasanya jam segini tuh, jadi boleh banget disiapin Americano-nya segelas gitu ya, biar tetap on fire dan juga recharge energi kamu plus mood kamu dengan pilihan lagu-lagu dari kamu yang terus. Yuk, siapin lagu-lagu kamu yang terus dan update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya juga bisa dan boleh banget ya. Hashtagnya sampai jam 1 siang nanti. Untuk lagunya jangan lupa lagu Indo, lagu terbaru yang terus 5 tahun dari sekarang ya, lagu pop pokoknya. Ataupun kamu kalau ada musisi lokal yang pengen pengen dikenalin sama Hans, boleh banget yang terus update aja, rekomendasiin aja lagu-lagu pilihan favorit kamu ya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang mungkin lagi perjalanan di luar kota dan pengen dengerin DJ FM Surabaya tapi frekuensinya gak dapet nih, boleh banget kamu lewat streaming aja di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store juga bisa banget ya Sers. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM ya hari ini ya Sers. Dan yep, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, aku puterin dulu lagu dari Ariel Noah Ancika yang Sers, untuk lanjut puterin lagu-lagu dari aku nih sebelum lagu-lagu dari Kap.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, malt susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: New Willy on DJ Ever.

0: by DJ FM.
1: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Masih di Nerwarwadik di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang ya. Di jamnya Hans, tempat dimana puterin lagu ide favorit kamu. Dan dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu dari Hans yang sekarang giliran Hans memputerin lagu-lagu dari kamu nih. Udah ada yang update ya lewat WhatsApp ya. Jadi aku bacain dulu kira-kira di siang hari ini pada mau dengerin lagu apa. Yuk kita ceki-ceki yang search di WhatsApp yang paling gercep siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Selasa ini Kak Fabian? Semoga masih aman ya aktivitasnya dan lancar segala aktivitasnya Kak Fabian di siang hari ini. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Overnight Kita Lewati Berdua. Karena kalau bertiga maupun berempat susah katanya, makanya dilewatin berdua aja. Asik. Emang ya kalau dilewati berdua apalagi sama pasangan gitu, aduh itu jadi makin semangat gitu ya. Apapun masalah kalau ada orang tersayang kita yang ikut menemani gitu ya, pasti semua bisa terlewati. Oke Kak Fabian, ditunggu ya nanti kita lewati berdua Kak Fabian ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja setelah ini Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Ayu yang siang hari ini sudah bergabung. Halo Kak Ayu, yang hari ini Kak Ayu mau diputerin lagunya Mahen yang Seamin Tak Seiman. Siap, siap Kak Ayu, ditunggu ya. Semoga lagu ini gak relate sama kamu ya Kak Ayu ya. Karena siapa tahu lagunya relate gitu ya. Semoga aja enggak, karena kalau beda agama itu agak susah yang source ya. Oke, ditunggu Kak Ayu nanti bakal samanin di playlist satu lagu buat kamu ya. Ditunggu, jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat datang kembali di hari Selasa di jam yang siang hari ini. Hari ini Mas Ferdi katanya mau diputerin lagunya Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Semoga kamu baik-baik saja ya Mas Ferdi di sana. Semoga lagu ini juga gak relate, tapi biasanya kalau direkomendasiin pasti relate sih lagunya ya. Apapun pokoknya Mas Ferdi semoga baik-baik aja ya di sana. Nanti bakal Hans puterin lagunya, jadi jangan kemana-mana. Mungkin duduk manis di situ sambil nyiapin makan siang Mas Ferdi ya, atau mungkin sambil disiapin kopinya biar tetap terbus semangatnya hari ini. Oke, okay? Ada juga dari Kak Elizabeth yang siang hari ini mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Elizabeth, ditunggu aja ya. Nanti bakal Hansamanin Hanseki-ceki dulu lagunya, kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Lanjut, ada dari Kak Alnia yang sama pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga. Ada Kak siapa ini, gak ada namanya yang sus. Ada Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia, selamat siang. Hari ini mau nitip requestan dari Kendris yang judulnya itu Semesta. Pas banget buat nemani siang gini sambil istirahat sebentar dari aktivitas hari ini. Cocok kayaknya ya, semoga bisa diputar ya. Siap, langsung Hans puterin buat kamu Kak Sylvia ya. Jadi jangan kemana-mana juga Kak Sylvia. Titip salam untuk keluarga di Jakarta. Terima kasih katanya. Siap, semoga salamnya tersampaikan buat Kak Sylvia ya. Sehat-sehat di sana Kak Sylvia. Jangan kemana-mana, duduk manis di situ sambil dengerin playlist kamu sampai terputar di jam 1 siang nanti. Oke, okay? Ada juga dari Mas Ali Ghazali yang sudah bergabung seperti biasa ya. Dua lagu di siang hari ini. Ya, lagu yang pertama dari Iqbal Ramadan, Kita Melawan Dunia. Yang kedua itu lagunya Teza Sumendra yang featuring Dipa Barus, yang I Want You Love katanya. Jedak-jeduk, siap. Jedak-jeduk weh, diputer di siang hari ya, yang paling enak gitu biar tetap on fire gak tuh. Oke, okay, ditunggu Mas Ali di jam 12-an ya. Nanti bakal Hans puterin lagu Jedak-jeduk buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang search yang baru bergabung di siang hari ini, yang mungkin udah ada rekomendasi lagu, udah ancang-ancang buat send atau mungkin buat kirim ke DJ FM Surabaya, boleh banget langsung aja gercep sat-sat kirim lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget ya. Answers kamu tinggal cari aja di @djfm Surabaya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang kita lanjut puterin lagu Overnight Kita Lewati Berdua. Semoga
kamu suka.

0: Standby, I'll be ready. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Barusan kamu dengerin lagu dari Mahensa Amin Tak Seiman yang direkomendasiin sama Kayu di siang hari. Thank you Kayu buat rekomendasi lagunya ya. Ya, kalau ngomongin soal hubungan yang seamin tak seiman itu emang agak susah, agak tricky gitu ya yang susah. Karena ada orang yang setuju, ada yang gak setuju. Tapi tergantung atau mungkin balik lagi ke orangnya masing-masing lagi ya, mau dilanjutin atau enggak ya terserah lah ya. Tapi emang ya hubungan tuh emang kadang lucu aja gitu kalau dipikir-pikir. Awalnya emang bisa deket banget gitu ya, chat tiap hari, ketemu dikit senengnya bukan main gitu ya, hal-hal kecil aja rasanya udah kayak spesial gitu ya. Tapi makin lama kok bisa berubah gitu ya, yang tadinya mungkin tiap ada apa-apa cerita sekarang malah enggak apa-apa kok, enggak ada apa-apa gitu ya. Yang tadinya isyarat ketemu juga sekarang ketemu malah sibuk gitu ya masing-masing ya. Ngomongin soal hubungan yang perlahan berubah kayak gini, Adrian Khalif baru aja ngeluarin lagu barunya yang judulnya itu Kita Yang Mesra Yang Sos. Dan ini baru banget karena hari ini 6 Oktober Adrian baru aja memperkenalkan ke kita ya lagu ini secara resmi ke publik yang sos. Yang menarik, lagu ini bukan tentang putus gitu ya, bukan juga tentang kehilangan seseorang. Orangnya masih ada sebenarnya, masih di sebelah kita, tapi rasa yang dulu ada itu kok mulai gak ada, kok mulai berbeda gitu ya. Nah ini yang menurut Adrian ini justru sering gak kita sadari yang sos, karena kadang yang kita rindukan itu bukan orangnya, ya gak sih? Karena orangnya sebenarnya masih ada di samping kita, tapi yang kita kangen itu hubungan atau mungkin versi hubungan kita yang dulu ketika zaman-zaman PDKT-an gitu ya. Karena it feels different gitu ya, saudara. Ketika kita udah menjalani hubungan yang ketika PDKT atau mungkin hubungan yang udah berjalan bertahun-tahun itu udah beda banget rasanya. Mungkin kalau kamu sadar sekarang ada yang berubah dari pasangan kamu ketika dia PDKT dulu gitu ya. Dulu tuh kayak mesranya mesra banget gitu, bener-bener kasmaran banget, era-era kasmaran era gitu ya yang ses. Tapi kalau sekarang tuh ya udah kayak sebenarnya sayang gitu, tapi ya udah dijalanin aja gitu ya, nggak se-excited dulu. Itu kenapa ya kayak gitu tuh? Apa mungkin karena bosan? Pasti ada beberapa dari kamu yang sampai sekarang masih ditembak, terutama yang cowok-cowok gitu ya, ditembak, kamu masih sayang gak sih sama aku? Kayak kamu masih cinta gak sih sama aku? Kok kamu berubah? Ada gak yang ngerasa kayak gitu? Terutama cowok-cowok. Mungkin juga sebenarnya juga kita sebagai cowok tuh memberikan rasa sayang seperti biasa gitu ya, cuma kadang cewek aja yang berpikiran di luar itu gitu ya. Ya itulah namanya cinta, cinta ya yang sos. Dan muncul keinginan buat bisa ngerasain lagi rasa jatuh cinta kayak waktu pertama kali itu emang gimana gitu ya rasanya. Tapi by the way, secara musik di lagu Kita Yang Mesra ini juga menarik yang sos, karena diproduseri sama Randy Padugo, sementara penulisannya itu dikerjain sama Iqbal Siregar, ada Randy Padugo, juga Adrian Khalif, dan juga Kamga ya. Jadi kalau yang sos sekarang lagi punya pasangan, mungkin lagu ini juga jadi semacam reminder kecil lah ya buat hubungan-hubungan kamu semua yang terus. Karena kadang hubungan itu bukan cuma soal masih bersama atau enggak, tapi masihkah kita memperlakukan satu sama lain seperti dulu waktu pertama kali ketemu. Karena bisa aja orangnya masih sama, tempatnya masih sama, hubungannya juga masih sama, cuma kemesraannya aja yang mulai hilang-hilangan gitu ya. Oke, daripada kita kebayang

mikir jadi mungkin kayak overthinking. Iya juga ya, gitu, ngerasa kayak mesranya dia udah gak semesra dulu gitu ya. Kita dengerin aja ya lagunya langsung yang terus Adrian Khalif yang terbaru, Kita Yang Mesra ya. Buat kamu yang sekarang lagi mesra-mesraan dan berharap dia masih semesra dulu.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Dan Forwarding di JFM Surabaya, bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, yang source. Dan lanjut, kalau tadi udah Hans puterin lagu-lagu dari kamu lewat WhatsApp, sekarang aku mau geser ke Instagram buat lanjut ceki-ceki lagu atau rekomendasi lagu dari kamu di siang hari ini ya. Karena udah ada yang DM dan juga isi question box yang source. Aku bacain dulu yang DM ya. Hari ini DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya The Chang Tutors yang susah sinyal, atau memang beda kalau nggak ada ya. Siap, nanti Hans ceki-ceki untuk lagu The Chang Tutors spesial buat kamu Kak Kevin. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti. Dan aku bacain dulu yang sudah drop di question box yang source di siang hari ini. Kira-kira dari kamu pada pengen dengerin lagu yang kayak gimana nih ya. Seperti biasa aku bacain dulu dari bawah. Hari ini yang paling sat-sat gecep ada dari Kariva RWA yang katanya mau diputeri lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, satu lagu buat kamu Kariva ya. Selain Kariva juga banyak ternyata dari kamu yang rekomendasi lagu Kenris ya. Ada KRTNAMNK, ada juga dari Kak Ken FM, ada dari KR underscore Rai, ada juga dari... Oh udah, itu aja ternyata yang sur. Siap, satu lagu dari kamu semua yang sur, yang rekomendasiin lagu dari Kenris Semesta, nanti bakal Hans ceki-ceki dulu di playlist ya. Ada juga dari Kak Gladys Wulur yang hari ini izin mau request lagunya Pisa Kota yang sedikit lebih lama dong, sama lagunya Vanessa Z yang Menjauh katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Gladys. Dua lagu, sorry ya. Nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist, nanti kalau ada Hans puterin langsung buat kamu. Ada juga dari Kari Soy, Jeroy Soy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Ini kalau gak salah lagunya ada di playlist, jadi nanti tinggal tunggu aja sampai jam 1 ya. Nanti bakal terputar lagu dari Kari Soy 90, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ada juga dari Kak Dewi Kurnia 53 yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang Jangan Datang Saat Kesepian katanya. Siap, nanti Hans ceki-ceki di playlist dulu ya Kak Dewi. Dan buat kamu yang terus yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen update lagu-lagu favorit kamu, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya juga bisa banget. Dan buat kamu yang pengen streaming juga bisa di www.djfm.co.id atau bisa lewat aplikasi digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Ingat yang logonya warna kuning ya, yang source. Dan yap, yang source, kita lanjut buat puterin lagu-lagu pilihan kamu ya. Aku puterin dulu ini lagu ya yang ada di playlist yang hari ini, ada lagu dari Winky Wiryawan yang bareng Afgan dan juga Maxim Bocir yang judulnya itu Aura Answers. Ini new release ya, spesial buat kamu semua. Enjoy.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: Youngsters Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, Astars. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Richard Season 4. Yaitu artinya memorabilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hairstars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Okay, Yancers, kalau mungkin semalam kamu nonton pertandingan timnas Indonesia lawan Thailand gitu ya, kurasa sampai siang hari ini masih ada rasa bahagia gitu ya. Gimana enggak gitu ya, kita baru aja ngelewatin salah satu malam paling dramatis buat sepak bola Indonesia. Jadi semalam Yancers, Indonesia ketemu Thailand di final FIFA Cup ASEAN Cup 2026 ya, main di GBK, dan ini bukan jadi pertandingan yang cukup selesai di 90 menit doang Yancers. Tapi dua-duanya nih ternyata ngotot banget ya. Indonesia sempat unggul lewat Dean James di menit ke-84, tapi 3 menit kemudian Thailand langsung nyamain Yancers. Masuk extra time lah akhirnya ya. Thailand malah bikin kita deg-degan lagi, di mana Peradol Chamrasame yang harus bikin skor jadi 2-1 ya buat Thailand di menit ke 111 yang harus. Nih di sini udah mulai pasrah nih penonton nih, udah kayak mulai aduh, udahlah kita pulang aja. Tapi yang harus di menit ke 116 Elkan Baget muncul dan bikin skor jadi 2 sama ya. Sampai di 120 menit ternyata nggak ada gol tambahan ya. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kita masuk ke babak ya, kita deg-degan ya, makin deg-degan di mana adu penalti yang terus, dan disinilah Emil Eudero jadi pemeran utama, jadi bintangnya gitu ya. Dimana empat penendang Indonesia yang terus ada Kevin Dix, ada Dean James, ada Elkan Baget dan juga Sein Patinama yang terus. Semuanya ini berhasil masukin bola yang terus. Sementara dari Thailand dua eksekutor gagal ya. Salah satunya ada bahkan yang berhasil ditepis sama Emil Eudero yang terus, di mana Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti, akhirnya jadi juara yang terus. Dan yang bikin kemenangan ini sebenarnya semakin spesial, ini Indonesia ini akhirnya ya mengakhiri penantian 35 tahun untuk gelar di level senior. Terakhir kali itu timnas senior Indonesia ngangkat trofi kompetisi resmi itu di tahun 1991 waktu juara SEA Games. Dan lucu ya, sebenarnya 35 tahun yang lalu itu lawannya juga Thailand di Answers. Ini fun fact ya, mungkin yang belum dari kamu yang belum tahu gitu ya. Waktu itu juga ditentukannya sama penalti, adu penalti. Jadi kayak aduh, terulang kembali nih 35 tahun terakhir nih. Jadi deg-degan, siapa yang menang lagi lewat adu penalti ini? Tapi semalam dibayar lunas yang serius ya. Di GBK langsung pecah euforianya, nggak cuma di stadion aja sebenarnya, tapi sampai turun ke jalanan gitu ya, banyak warga di Jakarta yang ikut merayakan kemenangan ini. Bahkan sebenarnya di komplek-komplek di sekitar kamu nih, di rumah-rumah, bahkan bapak-bapak yang di pos satpam pun juga kayaknya aku yakin bakal teriak-teriak gitu ya. Bahkan kemarin aku beli nasi goreng aja bapaknya sambil nonton Indonesia yang terus. Gila, emang seru banget euforia kalau udah jadi bintang gitu ya yang terus. Dan pagi ini mungkin banyak dari kamu yang masuk kerja juga dalam keadaan yang semangat gitu ya yang terus, dengan senyuman yang lebar gitu. Karena semalam kita bukan cuma nonton pertandingan ya, kita juga jadi saksi nih Indonesia akhirnya angkat trofi lagi setelah 35 tahun. So buat kamu yang semalam ikut teriak, ikut deg-degan, ya mungkin juga ada yang bangun pagi tadi langsung bilang selamat pagi, juara gitu ya. Oke. Ya semoga jadi pendobrak di langkah-langkah berikutnya, semoga kita tetap jadi juara yang harus. Ya berharap aja ya, semoga. Dan sebagai untuk lanjut lagu di siang hari ini, aku puterin lagu dari Rai Putra, Farel Hilal, yang judulnya God yang harus ya buat kamu.

0: Damar siap-siap.
1: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Show.
1: 94.8 DJ FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Now you listening lagu dari Tessa Sumendra, I Want You Love, yang Dipa Barros Remix yang tadi direkomendasiin sama Mas Ali Gozali dari Pasuruan ya. Sekaligus jadi penutup kita di siang hari ini, karena 2 jam sudah Hans temenin kamu semua yang so sekarang waktunya buat kamu balik lagi ke aktivitas masing-masing ya. Mungkin setelah ini lanjut kerja, semangat yang terus, dan yang sudah selesai makan siangnya juga semangat untuk balik untuk kerja lagi ya, karena udah pasti ke-recharge energi kamu dan mood kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu yang tadi sudah Hans puterin juga yang terus ya. Dan juga so sorry buat mungkin yang lagunya belum sempat terputar, it's okay, masih bisa gabungan lagi besok di jam yang terus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Semoga di hari Selasa ini kamu masih aman ya, segala aktivitas kamu yang ses, apalagi di siang panas kayak gini ya, yang gak nyantai panasnya. Ya mungkin kalau tadi kamu udah mulai lelah, udah mulai ngantuk atau mood agak turun, gak apa-apa, istirahat bentar, tarik nafas, terus lanjut kerja lagi pelan-pelan sampai sore hari nanti. But it's okay juga, nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang ses di Sunset Vibe ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang pastinya puteri lagu barat-barat favorit kamu yang ses. Aman aja buat kamu yang masih kegiatan sampai sore hari nanti dan pengen ditemani sama DJ FM Surabaya ya. Dan juga buat kamu yang terus yang pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, bisa banget kamu dengerinnya lewat streaming. Selain by radio konvensional ya, bisa banget streaming by website kita di www.djfm.co.id, dan juga lewat aplikasi atau radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Gampang banget yang terus, kamu tinggal gabungan aja di DJ FM untuk rekomendasi lagu-lagu menarik buat kamu, oke? Okay? Yang penting di siang yang panas ini, jangan sampai panasnya siang ini ikut bikin

Kamu makin panas ya. Makasih banyak buat kamu yang sudah gabungan dan menemani siang hari ini. Kita ketemu lagi yang Sos besok dari jam 11 sampai jam 1 siang di Jam Yang Sos ya, dengan spesial lagu-lagu Indo favorit kamu. Oke, semoga Selasa ini lebih adem dari cuacanya ya, kerja lancar dan gak ada drama mendadak, yang kalau bisa pulangnya jangan kemalaman yang Sos. Oke, Hans pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok di DJ FM Surabaya. Bye bye yang Sos.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Chan dari Kampus Pens. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget. Aku on repeat di playlist aku, yaitu dari Aespa, judulnya Lemonade. Terima kasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, santai. Emang ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. You really.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita nggak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should the Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Terima kasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Video Music Award udah selesai digelar nih, Hellstars. Dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno, alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat kat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Salpeati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Radio. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.

0: beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahu nggak sih Young Stars? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya, Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hop featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Merch 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara dan girls group Indonesia yang satu ini yang baru aja rilis album jadi

0: satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, Youngstars. Semoga bawa pulang pialanya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen...
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, Yafes?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
2: Okay deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Hani dari UPN, DJ FM. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu Nadine Amiza, Reservasi untuk Dua.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. You really? On DJ Azra.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.
8: DJ, puterin dong.
9: Hai, aku Feby dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin sekarang. Lagunya Olivia, Stupid Song.
8: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuman terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Jesse Luisi batal tampil di MotoGP Mandalika 2026 yang bakal digelar tanggal 9 sampai 11 Oktober di sirkuit Mandalika. Dan posisinya bakal diisi sama Ungu nantinya ya Stars. Kabar ini disampaikan sama Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka. Yang juga bilang kalau keputusan ini diambil demi menjaga agar event yang identik dengan pagelaran internasional ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa harus disangkut pautin sama isu yang berkembang belakangan ini.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, ribet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hits all are right here. DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on This Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok lihat imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan lah. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat.

0: pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ FM.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki hari ini. Siapa yang udah excited? Sini-sini merapat dulu, Youngsters ya. Karena Kiki bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Makanya udah stay tune ya, dengerinnya di JFM Surabaya. Gak usah diganti-ganti frekuensinya, tetap di 94.8 FM. Ataupun buat kamu yang dengerin secara streaming, tetap di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga udah bisa kamu dengerin lewat aplikasi On Ears, karena udah ada available di App Store dan juga Play Store.

Masih bareng sama Kiki and Nat, you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate answers radio. Udah dibuka sama Natasha Beding, filled with unwritten answers. And also there's Jenny with Dominic Fike with Love Hangover. To you yang mungkin lagi ada di fase-fase hangover alias pusing banget, Ki. Seharian ini udah jalan setengah hari lebih sedikit, tapi kok ya gini-gini aja ya, masih stuck sama kerjaan lagi. Or even lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya karena kemarin tidur dengan nyenyak yang stars ya. Indonesia menang. Keren abis sih, jujur ya. Sebagai seseorang yang sebenarnya gak ngikut-ngikutin banget soal persepak bolaan ini, tapi ngelihat orang-orang di sekitaran aku yang ikutan happy, moodnya bagus hari ini. Kerja jadi semangat, makan jadi enak. Itu kayak, wah, ternyata seberpengaruh itu lagi ya. Mungkin itu adalah salah satu toxic trait kamu. Harus ada alasan atau bisa dibilang specifically club atau tim yang kamu jago-jago ini harus menang dulu untuk akhirnya menentukan kira-kira kamu hari ini bakal datang ke tempat apapun itu ya, sekolah, kampus, atau mungkin kantor dengan setelan yang seperti apa. Karena hari ini aku mau ngomongin soal toxic trait youngsters. Gara-gara meskipun konsernya masa-masanya udah berlalu ya, The Weeknd datang ke Indonesia, oh tidak sampai di situ sayang, masih banyak banget yang ngomongin, masih banyak banget yang pengennya dengerin lagu-lagu The Weeknd ketika Kike tuh on air di Sunset Vibes ini. So why not kalau hari ini kita listening party kan, mumpung ya kan baru aja Kiki puterin kolaborasinya yang barengan sama Dominic Fike, si Jenny ini juga ternyata dirumorin bakal jadi salah satu kolaborator di tour selanjutnya The Weeknd, youngsters. Apakah memang iya si Jenny ini bakal menjadi one of the

Siap banget, karena ini salah satu lagu favorite aku. Dan senangnya ya Yelsters, karena turns out gara-gara demam The Weeknd ini, lagu One of the Girls naik lagi. Jadi salah satu lagu yang popular since emang konsernya baru-baru ini diselenggarakan. Tapi selain itu, kamu juga pasti tidak asing dong sama lagu yang tiba-tiba ngetren, padahal udah lama loh ini lagunya ya, Yelsters. Like you do, match to a flame. Lagu yang sebenarnya kalau di denger-dengerin toksik abis sih, tapi emang ya udah enak gitu ya, tersia candu. Nah makanya lagu-lagu dari The Weeknd tuh seringkali dirilitin sama yang namanya konsep cowok ataupun cewek red flag. Yang aku percaya ya, Sters ya, sebenarnya kalau seseorang tuh red flag pasti tetap ada green flagnya. Jadi gak apa-apa dimaafkan. Makanya pertanyaannya nih untuk sore hari ini, apakah kamu tuh orang yang punya toxic trait? Punya sesuatu yang sebenarnya kalau dibiar-biarin sih akan jadi red flag gitu ya. Tapi kalau enggak, ya coba jadi satu di antara banyaknya sifat buruk aja yang beberapa orang tuh bakal bisa tolerir. Nanti ya, nanti kamu boleh ikut gabungan di 081-888-0948 or bisa juga di DM Instagram @djfmsurabaya. Karena ini mau spill lagu ketiga yang bakal kita listening partikan masih dari lagu-lagu yang akhirnya naik.

K-pop atau bahasa anak zaman sekarangnya Joss Jis itu. Ya tidak lain tidak bukan tuh dari ini Ariana Grande yesters ya. Emang suara mereka tuh klop banget, kawin gitu istilahnya. Day for you youngsters yang kalau versinya si Abel alias The Weeknd itu gak boleh dengan sembarangan diberikan kepada orang-orang yang belum pasti, yang masih abu-abu, gray area, dan sebenarnya kelihatan kayak main-main gitu ya. Karena Day for you tuh sakral youngsters, ibaratnya kayak kamu tuh bakal do anything untuk orang yang satu ini. Pertanyaannya, kalau kamu udah mati-matian die for you sama orang yang salah, terus gimana dong? Kurang lebihnya nih yang stersia akan terjawab lewat lagu Sao Paulo. Lagu yang juga jadi salah satu list yang bisa kamu pilih untuk listening party nantinya, youngsters. Karena kalau kata netizen kemarin setelah konsernya The Weeknd, Tuhan tutup rapat-rapat aib kamu, tapi kamu malah ikutan bikin trend konten dengan lagu Sao Paulo. Ay. Ya gimana lagi ya, karena people do make mistakes kan youngsters. Emang ada fase-fase di mana kita tuh kalau patah hati bawaannya pengen coba nakal dulu deh, cobain dulu deh yang kemarin-kemarin tuh kayaknya terlarang, masih belum boleh, masih takut-takut. Nah itu dia. Jadi kamu juga harus berani youngsters untuk menentukan salah satu di antara 4 lagu yang udah Kiki kasih, biar nantinya lagu jagoan kamu bisa Kiki puterin pas listening party jam ya 4:30 sore lah kurang lebihnya ya. Kiki tungguin juga gabungan dari kamu yang pengen lagu-lagu barat rekomendasi versinya kamu Kiki puterin di Sunset Playlist sore hari ini youngsters. 'Cause I believe today we're gonna get messy.

0: 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

percaya deh sama Kiki Young Stars. Kalau gak ada yang benar-benar percuma kayak Katia Tiara Andini barengan sama Wisnu Santi lewat lagunya yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini ya. Terutama kalau ngomongin soal kamu yang ikutan gabungan seru-seruan barengan sama Kiki sampai jam 6 sore nanti. Wah, itu gak ada yang percuma, percaya deh ya. Kalau kamu masih ragu-ragu, buktikan. Langsung chat ke nomor 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Terserah kamu mau pakai platform sosial media yang mana nih. For now, aku yang lagi bales-balesin ya, yang stars ya. Kayak salam dari Mariana yang aku mau bales dulu nih sebelum aku ketik secara ini ya, secara online lewat WhatsApp karena pesannya benar-benar baru 1 menit yang lalu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariana cantik. Aduh, gimana kabarnya hari ini? Apakah kamu sehat-sehat? Lagi happy kah? Jangan-jangan merayakan kemenangan Indonesia juga. Soalnya kalau ngomongin soal ini ya, pertandingan kemarin malam ada yang bahkan sampai gak bisa tidur ya, Stars ya. Padahal kan menang ya. I suppose harusnya justru malah tidur dengan sangat-sangat-sangat nyenyak. Lah beda kalau Mas Bimo mah. Mas Bimo ngerasanya justru gak bisa tidur gitu. Masih euforianya ini kebawa-bawa. Puji Tuhan katanya. Ya, tribute untuk timnas yang menang. Jadi mau diputerin lagunya Tyson Fury aja yang Sweet Caroline. Okay, boleh. Mas ya, hari ini katanya aku masih ada banget ngantuk-ngantuknya. Jadi sampai minum ini, salah satu minuman energizing gitu loh yang Stars Doi. Aduh, soalnya semenjak tahun 2010 katanya itu Indonesia belum menang lagi ya. 16 tahun kemudian berarti terhitung pecah. Jadi aku senangnya kebangetan. Iya deh, boleh, boleh, boleh. Boleh banget kalau kamu merasa ini adalah satu momen besar-besaran yang harus kita rayakan. Karena emang kalau ngelihat orang-orangnya ya, ngelihat warga-warginya Indonesia ini kan kebanyakan adalah wong kalahan ya, Mas Bimo ya. Jadi kalau perihal menang tuh harus banget kita tuh merasa emang ya seneng gitu kan. Ada juga dari kakak Fabian yang katanya hore Indonesia menang. Iya sih, masa kamu seneng beneran apa beneran? Sempet mau diputerin lagunya Jenny Blackpink katanya tadi, tapi kok udah diputer duluan yang Love Hangover lah. Iya ya, kita ini kali lagi satu hati kayaknya kakak Fabian, jadi sama-sama puterin lagunya Jenny Blackpink. Akhirnya ya udah deh diganti yang Sabia The Second You Sleep. Okay. Sebelum itu aku mau menyapa juga ada Mas Ferdi ternyata yang udah gabungan. Wah, udah enakan ini ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, Mas Ferdi. Aduh, lucu banget ya. Soalnya nih yang Stars, Mas Ferdi ini biasanya memang cek ombak dulu. Cek dulu yang opening nih suaranya lagi gimana. Terus habis itu baru kayak wah, memberikan pesan-pesannya. Kalau lagi baik-baik aja ya doanya kayak sehat-sehat. Tapi kalau kayak kemarin kayaknya gak beres nih, ada sesuatu Kiki ya, kamu cepet sembuh ya. Jadi emang benar-benar definisi menebak kondisi DJ-nya berdasarkan suara openingnya. Kamu juga sehat-sehat ya, Mas Ferdi. Iya, nanti aku puterin lagu dari Taylor Swift yang Patient Zero. Sama, aku juga lagi terpatient zero, patient zero nih. Ngomong-ngomong, Mas Ferdi, enak ya lagunya, candu ya. Apalagi ini, model video klipnya Dakota Johnson. Memanjakan telinga sekaligus memanjakan mata juga gitu loh. Ada Mas Ali Ghazali, selamat sore. Mas Ali Ghazali hari ini mau Don't Stop Believin'nya Glee. Wah,
kemarin udah aku puterin tuh. Ngomong-ngomong pas listening party, Mas Ali sih gak ikutan sih. Ya udah nanti ya, sama lagunya David Archuleta yang Something About Love. Oh baiklah, nanti aku puterin sambil juga bacain suara atau vote dari lagu-lagunya The Weeknd versinya Mas Ali ya. Ya Stars ya, tunggu. Ini ada juga DJ DB yang katanya lagi OTW ke Arja. Oh. Mau ini kah lanjut WFC itu ta? Jangan kerja terus Bun ya, chill aja, santai-santai. Nanti nikmati kopi kamu dengan hati yang tenang ya. Karena habis ini aku temenin juga sama lagunya Bruno Mars barengan sama Carol G. Ini juga senengannya Mas Ferdi ini ya, lagu Still ya. Playlistnya berpihak pada Mas Ferdi nih, ngomong-ngomong nih kayaknya sore hari ini nih. Ya udah yang Stars kalau gitu stay tune terus pasti ya, biar kamu gak ketinggalan kalau lagu-lagu rekomendasi dari kamu udah Kiki puterin di Sunset Playlist.

suka bingung yang serius ketika ada seseorang yang kalau dikasih tahu tuh bawaannya kayak batu aja. Gitu, itu efek karena emang dia ternyata ya Aries ya, Taurus ya, juga apalagi yang keras kepala tuh biasanya ya stars yang kamu tahu, Capricorn ya kan, atau justru ya emang itu salah satu bentuk toxic trait-nya dia, yang mana emang menjadi topik untuk kita diskusikan di Sunset Vibes hari ini yang stars ya. Aku penasaran banget kira-kira sebagai Gen Z dengan segala istilahnya itu, kamu udah kenal atau belum sama yang namanya toxic trait ini? Karena aku percaya semua orang tuh pasti punya toxic trait-nya masing-masing youngsters. Tapi emang ya ada yang sadar dan ada yang enggak. Nih aku kasih tahu dulu ya konteksnya apa, biar bisa jadi bahan overthinking kamu. Jadi bahan dan beban pikiran kamu. Oh ternyata aku selama ini memiliki toxic trait ini tohki. Nah ya coba nih youngsters. Toxic trait itu sebenarnya adalah sesuatu yang ada dalam diri kamu, mostly lebih kepada sifat ataupun perilaku yang arahnya tuh lebih kepada negatif sebenarnya emang. Dan biasanya kamu lakuin berulang, sadar atau tidak sadar ya, seperti yang sudah Kiki bilang. Dan sifatnya tuh emang merugikan atau bahkan ruin something that you might have with somebody, atau even socially gitu ya. Bukan cuma sama spesifik satu orang ini, tapi biasanya akhirnya mempengaruhi hubungan interpersonal kamu lah ya. Misalnya sifat-sifat yang kayak manipulatif, suka gaslighting, selfish, atau bahkan kamu tuh merasa paling mantep, paling benar, suka kurang empati, yang kayak gitu-gitu tuh youngsters ya. Coba apa kira-kira, apakah mungkin kayak lagunya Mawar De Jong yang kan, yang juga baru aja kamu dengerin, kamu tuh orangnya batu, gak bisa dikasih tahu, yang aku gak ngerti juga ya. Sebenarnya emang lagi kecintaan kah, atau ya udah emang dasarnya ngeyel, emang dasarnya nggak mau dengar orangnya, itu adalah toxic trait ya youngsters ya. Coba kamu kasih tahu Kiki kira-kira kamu tuh orangnya gimana. Aku menyadari sih Ki, ternyata aku tuh orangnya emang suka banget ini nge-gaslight gitu ya, atau playing victim. Aku tuh suka kayak membolak-balikkan omongan lawan bicara aku, orang lain gitu yang lagi ngobrol sama aku. Rasanya tuh kayak akhirnya harus dia yang salah, aku yang bener, tapi aku tuh di pihak yang kayak korbannya misal ya kan. Atau aku suka berbohong sih Ki, bohong kecil-kecilan, bohong di hal-hal yang sebenarnya unnecessary. Ya kalau ditanya buat apa, sebenarnya for fun aja. Ya itu juga mungkin termasuk toxic trait ya yang tersi. Aku punya tuh temen yang begitu soalnya. Lah jadi curhat, gak gimana-gimana ya yang tersi. Aku pernah punya temen, dia tuh hobinya bohong. Maksudnya kayak untuk memberikan fun fact yang kecil-kecilan itu berbohong juga gitu loh dia. Dan ada beberapa momen kita tuh teman-teman satu circle-nya sampai yang kayak, "Hah? Iya, emang beneran kayak gitu." Udah enggak percaya lagi what's right and what's wrong gitu. Itu juga bingung, ini sebenarnya dia lagi bohong apa enggak tuh udah di titik yang blurry aja. Nah itu menurut aku juga salah satu bentuk toxic trait ya youngsters ya. Kamu sadar kamu ya kadang gak sadar sih, cuma mungkin pernah dibilangin sama orang lain tentang permasalahan toxic trait ini. Ya boleh langsung kamu share aja ya, masih di 081-888-0948 ataupun di DM Instagram @djfmsurabaya. Agak hot ya, agak gerah gitu.
kalau ngomongin diri sendiri, tapi bukan in a good way gitu loh. Agak ada gibah-gibahnya, agak ternyata aku baru tahu ya, misal siapa, Mas Ferdi, atau kayak, oh Mas Bimo tuh ternyata orangnya begini ya, punya kebiasaan atau toxic trait yang seperti ini. Wah, coba deh youngsters deh, karena kalau ngomongin soal toxic trait, soal apa aja yang ternyata menjadi poin-poin red flag gampangnya gitu kali ya di bahasa zaman sekarang ya youngsters. Aku tuh tipe orang yang kurang sabar kayaknya. Aku ngerasanya sih gitu ya. Aku tuh kayak mudah tersulut emosi, atau aku tuh gampang banget memberikan reaksi dalam waktu sesingkat apa ya, sesingkat-singkatnya, bukan yang langsung kayak marah jedar-jedor gitu, enggak, cuma emang aku tuh langsung kayak memberikan face card atau kayak ekspresi di depan muka kayak gimana gitu loh, kalau ketika emang ada sesuatu yang menurut aku udah enggak nih, off nih gitu. Dan ya mungkin tipis-tipis kalau ngomongin kesabaran kayak lagu terbarunya Taylor Patience Zero Youngsters. Satu rekomendasi lagu dari Mas Ferdi, And It's Right, coming to your

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Main 4.8 DJ FM Surabaya.
5: My name is Yana.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kemana kira-kira kita bakal berangkat, youngsters? I don't know, maybe somewhere that only we know at the end. Karena 4 lagu ini masih ada di titik yang kayak mana ya yang menang gitu loh. Soalnya youngsters ya, dari vote yang masuk di WhatsApp sama di Instagram, kayaknya masing-masing tuh punya timnya gitu, kayak punya jagoan masing-masing aja. Terbukti ya kayak lagunya The Weeknd yang One of the Girls.

juga dari Kakak Fabian tadi ya. Yes, terus meskipun message-nya udah dihapus aja, gimana nih aku mau membacanya? Kakak Fabian, tolong coba. Ya udah gak apa-apa ya kan, karena ternyata masih ada penyumbang untuk lagu keduanya, Yesters, alias lagu

lagu Matsu a Flame yang tersia, lagu yang jelas-jelas emang udah gak usah diragukan lagi ketoksikannya sesuai sama tema kita hari ini, Mas Bimo. Mas Bimo sempat tanya, apa temamu hari ini tuh apa? Tema aku adalah, kira-kira kamu punya gak toxic trait, sesuatu yang sebenarnya gak boleh dibiarkan terus-menerus, tapi ya udah, namanya juga sifat, namanya perilaku, udah kebentuk dari, bahkan kamu hidup berapa sih? Berapa tahun sih? Berarti yang sers ya around 20-30an tahun ini, apa kira-kira? Apakah tadi ya beberapa contohnya aku kayak manipulatif, egois at some point, suka bohong kecil-kecilan, atau bahkan sebenarnya hubungan lagi baik-baik aja dengan

Ada Day For You barengan sama Ariana Grande juga, yang semoga ya ada di salah satu turnya nanti. Kalau emang bisa, ajakin dong si Ariana-Ariana ini, Bang Abel. Soalnya kan rumor-rumornya The Weeknd itu bakal ngajakin Jenny untuk jadi salah satu pengisi atau mungkin guest star gitu ya di turnya nanti di Korea, ya Stars. Tapi masih belum terkonfirmasi, cuma berdasarkan clue dan cocok logi aja kok tiba-tiba bikin story pakai lagunya yang One of the Girls itu tadi. Ya kalau emang beneran, puji Tuhan, alhamdulillah, astungkar. Tapi kalau enggak, bolehlah kita berharap ada Ariana Grande nantinya di konsernya yang mana, di turnya yang mana gitu kan ya. Sambil kalau boleh nih, kalau boleh banget request salah satu lagu yang masuk di

lagu yang satu ini gak tahu kenapa udah rent free di kepala aku semenjak emang si Abel nih datang ke Indonesia gitu ya, Stars ya. Karena lagu-lagunya jadi tren lagi, jadi banyak dipakai untuk transisi-transisi, dipakai buat konten-konten, Instagram story yang ikutan FOMO juga karena gak bisa datang langsung ke konsernya. Ya, boleh kali ya yang Stars kamu ikut meramaikan listening party. Biar mungkin salah satu dari 4 lagu ini yang ternyata jadi jagoannya kamu nanti ikutan keputar sekalian pas jam-jam listening party-nya, ya kan? Masa Indonesia udah menang, tapi kamunya nanti yang kalah lagi, kalah lagi.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Masters Radio.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

Dracula Youngsters yang katanya sih kalau ngomongin soal salah satu cerita rakyat si Dracula ini dia kan hobinya menghisap darah gitu ya Youngsters ya. Nah kamu kira-kira punya pengalaman yang 11-12 nggak, bukan menghisap darahnya ya, maksudnya lebih kepada menghisap sesuatu, memanfaatkan orang lain mungkin. Yang berarti adalah tanda-tanda sifat perilaku yang kurang lebihnya toxic, atau bahasa keren zaman sekarangnya tuh toxic trait Youngsters ya. Karena katanya di minggu-minggu kemarin ini, belum yang lama-lama banget lah ya Youngsters, terhitungnya hari dimana cowok-cowok dan juga cewek-cewek toxic dipertemukan di satu venue yang sama dan disebutnya ngomongnya orang-orang tuh sekarang ini sebutannya atau istilahnya tuh bedi-bedi ya Youngsters, yang adalah fans-fansnya The Weeknd itu menyanyikan lagu-lagu khas yang emang sebenarnya most of it adalah cerita cinta dari si Abel itu sendiri, si The Weeknd itu sendiri Youngsters ya. Either it's talking about mantannya, past relationship, or even relationship that he's been up to. Dan bahkan di beberapa lagunya tuh secara gamblang Youngsters dijelasin gitu loh, kondisi-kondisi yang emang kalau ada di real life kayaknya amit-amit deh gitu. Amit-amit terjadi ya kan. Jangan sampai deh ada aku di hubungan yang toxic itu tadi. Tapi gak tahu kenapa ya, emang tema-tema lagu dari The Weeknd tuh somehow embracing the toxicness justru gitu loh Youngsters. Justru memang meromantisasi kalau ya hubungan toxic tuh rasanya kayak gini. Dan the fact that the streams are like banyak banget gitu kan, ya aku merasa berarti emang ada ya orang-orang yang mengalami, dan bahkan bukan eskorbannya tapi pelakunya justru tokoh utamanya, main karakternya gitu loh ya Stars. Yeah, mau dikatakan apa lagi, ternyata bahkan dari 4 lagu yang udah Kiki spill aja, yang menang, yang vote-nya paling banyak, juara satunya itu ya tidak

ada banget deg-degannya yang start. Itu kalau lagu Matsu Flame diputarkan gitu loh, karena bring back all the memories when aku masih emang nakal-nakalnya kali ya, mungkin boleh dibilang begitu, di mana ada jadwal-jadwal tertentu ketika pagi hari pergi bersama siapa, malamnya alasan bobo dulu padahal lagi sleep callan. Ini lagu emang toxic abis ya Stars ya. Dan I hope that kind of relationship never finds you. Tenang aja. Tapi kalau kamu udah terlanjur pernah melakukannya, udah gak usah disetel terus itu Motto of Lane-nya ya. Udah kecilin aja volumenya. Karena ya Stars, kamu harus percaya masih ada relationship yang worth to save, worth to keep, or even worth untuk dijalani kalau masih rencana bentuknya ya. Jangan pernah kamu menganggap every relationship is scary, karena even the weekend yang bisa jadi setoxic ini aja pernah bikin lagu Die For You. Dia pernah bikin lagu yang mengisyaratkan pokoknya apa aja tantangan, rintangan akan aku hantam sayang, akan aku lewati ya. Aku turunkan egoku, aku turunkan rasa untuk menang sendirinya. I would go die just for you gitu ya kan. Bahkan di konsernya kemarin aku masih gak capek-capek ya mengutip katanya The Weeknd, kalau jangan sampai salah menaruh lagu Die For You ini kepada seseorang yang emang gak worth it ya Stars ya. Seseorang yang belum pasti, ah terus-terusnya masih ATS-an mah. Jangan ya, jangan, jangan berani-berani masukkan lagu yang satu ini di playlist kamu. Nanti aku puterin aja di listening party ya, cukup ya Stars, just enjoy. Cause here it is, a special collaboration The Weeknd and also Ariana Grande, Die For You, just right, coming to your playlist.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Berdaya,
9: halo, gue Bilal Indrajaya.
10: Mulai dari

0: semua, kita dari
1: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya Youngsters, jangan kemana-mana.
1: Youngsters, buat kamu yang mungkin sekarang lagi bingung kira-kira cari hiburan apa lagi ya. Buruan datang ke bioskop gak sih? Mumpung lagi ada film persembahan dari Adia Pictures barengan sama Dapur Film, yang juga adalah film disutradarai sama ini Hanung Bramantyo. Wah, terkenal banget kan tuh ya Youngsters, sama film-filmnya yang gak pernah gagal. Ada film terbarunya, judulnya film Lobang Buaya. Kalau kamu nggak asing ya, sebenarnya emang iya, terinspirasi dari salah satu sejarah yang paling kelam di Indonesia Youngsters. Tapi yang kali ini ada twistnya, karena lebih kepada horror misteri gitu. Dimana setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia itu tadi, ada pembunuhan berantai misterius di desa yang namanya Lobang Buaya. Dan ciri khas dari korban-korbannya ini punya luka yang lumayan gak lazim lah bisa dibilang Youngsters. Jadi ada kayak lubang di punggung dari masing-masing korbannya. Dan akhirnya ditugaskanlah seorang Letnan Sugeng, dia tuh perwira militer gitu. Katanya udah selidikin aja nih misteri pembunuhan berantai ini tadi. Tapi emangnya iya bisa gitu kan mencari tahu siapa dalang dari misteri yang udah menggemparkan satu desa ini tadi. Diperankan juga sama Baskara Mahendra, ada Charissa Perusa juga, Matias Mucus, Anya Zen, dan bahkan ada Iska Kivano Youngsters yang harus banget kamu kepoin mumpung udah tayang semenjak awal bulan alias 1 Oktober 2026 kemarin. Dan kalau kamu mau coba ikutin update-nya dan mau ceki-ceki dulu, kira-kira kamu bakal tertarik gak ya sama sinopsisnya, sama trailer-trailernya dulu, cek aja di sosial media @filmlobangbuaya.

Siapa nih yang di awal tahun 2025 udah makin aware sama kesehatan dan lingkungan? Selamat datang di era Yono Youngsters. Iya, era kehidupan yang lebih berkualitas. Asal kamu tahu aja Youngsters, Yono itu singkatan dari You Only Need One. Ini adalah era di mana kamu bisa hidup minimalis dan berkelanjutan. Mulai dari beli barang yang dibutuhin aja dan tahan lama, terus mulai ngurangin limbah rumah tangga yang gak penting dan gak konsumtif lagi. Tahu gak kenapa fenomena ini muncul? Itu karena adanya tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Makanya itu gak heran kalau semakin banyak orang yang sekarang ini lebih ngutamain kesehatan dan investasi jangka panjang. Gimana Youngsters? Udah siap hidup mindful di era Yono?

Surprise Surprise Sisters gak pernah bener-bener merhatiin lagunya Malik and the Essentials yang penasaran ini, and somehow cocok ya sama topik kita hari ini. Karena aku tuh selalu beranggapan cowok-cowok nih ya, di awal kenal banget pasti rasa penasarannya tinggi. Dan justru disitulah letak toxic trait-nya, dimana emang kebanyakan akhirnya end up di love bombing. Meskipun gak semua cowok, tapi ya udahlah ya, pasti ada titik-titik dimana penasaran itu jadi hal yang kayak dirindu-rindukan, ya kan? Pasti dong, cewek-cewek, please, ini aku lagi ngewakilin nih. Masa-masa dimana effortnya tuh kayak wah, mati-matian banget. Dan hari ini youngsters, udah ada beberapa jawaban yang masuk ke WhatsApp-nya di JFM Surabaya, ngomongin soal the toxic trait that kamu realize dengan sendirinya gitu loh. Oh, ternyata aku tuh orangnya begini lagi. Oh, oke deh. Starting with siapa dulu ya? Kayaknya Mas Bimo dulu deh yang pengen aku goreng-goreng nih youngsters nih. Ada Mas Bimo yang aku juga baru tahu lagi dia adalah salah satu Taurus itu. Bukan, aku bukan nge-hate Taurus, cuma aku tuh punya beberapa pengalaman kalau turns out aku yang Aries ini gak bisa terlalu akur-akur amat sama yang zodiaknya Taurus. Tapi some of Taurus are just so lovable ya, sisters ya, easy to love kok. Maksudnya kayak DJ DB tuh juga Taurus, dan kita berteman sampai sekarang ya kan, menjadi partner kerja yang seru juga. Jadi gak semua Taurus itu bad, cuma emang realizing betapa cocoknya aku sama Mas Bimo ngobrol di WhatsApp selama ini, aku gak menyangka aja kalau ternyata doi ini Taurus. Dan obrolan ini tuh berawal youngsters gara-gara Mas Bimo membagikan dua toxic trait versinya doi. Yang pertama youngsters adalah impulsif. Kalau yang satu ini aku gak bisa mendinai ya, karena sebagai seorang Aries, impulsif is just my middle name. Aku bisa banget memahami perasaan impulsif yang kadang suka mengganggu ya. Ketika itu terjadi, kayaknya cepet aja ya mau oke, ambil, bungkus. Nah, tapi at the other hand, youngsters suka ini juga, kesel juga kalau kita tuh sadar, waduh, ternyata aku sudah melakukan ini ya, aku sudah membeli hal-hal yang wah, boros banget, spending so much money gitu kan. Kayak Mas Mimo yang baru-baru ini membeli alat pancing baru, bukan satu youngsters, dua. Nah, gimana dia gak merasa kalau dirinya memang ah iya impulsif. Dan katanya di rumah tuh bahkan udah ada 10 set alat pancing ini yang stars. Aduh, kurang-kurangin kata aku ya Mas Bimo ya. Meskipun sebenarnya itu bukanlah cuma satu-satunya toxic trait yang Mas Bimo punya. Mas Bimo tuh punya sebuah toxic trait yang lumayan apa ya, lumayan bikin aku kegocek sebenarnya. Karena tadi tuh doi bilang, aku tuh ya pernah dikasih situasi yang gak enak, tapi eksternal, maksudnya kayak dari orang lain yang memfitnah aku, aku membalasnya. Jadi ini toxic trait aku adalah membalas perbuatan atau tuduhan yang tidak benar itu dengan melakukan perencanaan yang sangat-sangat-sangat matang. Baru aku balaskan rasa dendamku itu tadi. Rodok ngeri sebenarnya. Dan bikin aku sempat kegocek, akhirnya mengira kalau Mas Bimo ini adalah Scorpio. Aku kira, aduh, jangan-jangan kamu Scorpio. Iya. Peace, love, and goal first of all ya, untuk all Scorpios out there. Bukannya bermaksud mengatai kalau Scorpio itu emang licik, tapi lebih kepada, biasanya
biasanya Scorpio tuh mendem perasaannya, tapi dia tuh dendam gitu loh youngsters. Ini yang aku tahu, yang aku kenal, yang ada di circle aku ya. Jangan dijudge ya kalau kamu gak ngerasa gitu. Tapi kalau kamu ngerasa berarti bener kan. Ngerti kan maksud aku. Ternyata katanya Mas Bimu bukan. Bukan, Fafa. Aku adalah seorang Taurus bulan Mei. Di situ aku terkejut karena menurut aku Taurus tuh sebenarnya bukan pendendam youngsters, tapi I really get the point that Taurus itu nggak mau kalah ya. Taurus tuh always try to win so badly, even in just small conversation. Pengennya tuh menang aja, gak mau ngalah gitu loh. Dan akhirnya gara-gara momen zodiak ini kita dibikin saling kaget, karena Mas Bimo juga gak menyangka kalau aku adalah seorang Aries, which is Mas Bimo punya pengalaman yang bad lah sama si Aries-Aries ini. ternyata memang ya gak bisa dijudge berdasarkan zodiaknya ya youngsters. Maybe it was just my bad, my toxic trait juga. Kalau aku tuh suka mengkotak-kotakan orang berdasarkan zodiaknya. Padahal mah ya tergantung sifat dan juga perilaku masing-masing pribadinya. Gak ada hubungannya sama dia lahirnya kapan, di bulan apa, dan tahun berapa gitu. Iya, ada juga nih sore hari ini yang ikutan gabungan mau ngomongin soal toxic trait. Aku gak ngerti ya, ini tuh termasuk toxic trait atau enggak, jujur youngsters. Cuma emang tadi bridging aku kan habis lagu Dracula-nya tim Impala nih, ngomong-ngomong, jadi aku ada sempat mention kalau Dracula tuh suka menghisap darah manusia. Lah kok harukoknya menjawab katanya aku juga punya kebiasaan menghisap-hisap loh. Kan aku jadi berpikir gitu loh, kakak Haruko please tolong lain kali kalau ngetik ya lengkap ya. Bikin aku bingung dan agak deg-degan, gemeteran dan keringat dingin. Gimana nih katanya isap tebu katanya. Aku pernah ngisap tebu sekali aja dan aku ngerasa itu enak jujur. Jadi aku sepertinya ketagihan dan berpikir untuk melakukannya lagi. Dan aku juga pernah menghisap nektarnya bunga sepatu, tapi nggak ada manis-manisnya gitu kali ya maksudnya kakak Haruko. Soalnya tulisannya nih tapi nggak ada nektarnya. Oh, aku jadi bingung kan, kamu sedang menghisap nektarnya tapi nggak ada nektarnya, berarti I assume nih maksudnya ketika kamu hisap nggak ada rasanya gitu ya, kok nggak manis gitu. Apakah kamu ini spesies semacam lebah, kupu-kupu atau gimana sih kakak Haruko? Ada-ada aja. Kalau ngomongin soal tebu ya, aku jadi teringat mamaku juga pernah cerita yang sters di suatu hari yang cerah kok ya iseng mengupas tebu menggunakan gigi. Mungkin pikirannya nih 11-12 sama kakak Haruko yang menghisap tebu itu tadi ya. Padahal kan ada teknologi yang namanya menggulung tebu itu, ya kan, menjadi segelas es tebu yang segar. Kenapa sih orang-orang ini mau fresh from di tebunya langsung gitu? Ya mungkin ini akhirnya menjadi toxic trait ya kakak Haruko. We just never know ya youngsters ya. Mungkin akhirnya itu menjadi intrusive thoughts-nya kakak Haruko every time melihat ada sesuatu yang kayaknya boleh ini, kayaknya ada manis-manisnya gimana gitu kak. Tapi gak apa-apa youngsters ya, karena toxic trait doesn't mean kalau itu tuh adalah suatu kekurangan yang bakal membuat kamu less enough untuk dicintai ataupun menjadi sesuatu yang kayaknya jelek banget gitu, untuk akhirnya orang gak suka dan gak mau berteman sama kamu. Karena even Nona said durian aja itu kontroversial,
emang dia mungkin smells bad, emang dia punya duri di luarnya, but some people just like it. Some people even very, very in love with it.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: Kak,
2: nih ya, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

Well, youngsters, samaan mungkin ya kayak matahari yang makin lama makin turun and the skies is getting darker. Aku bukannya stop untuk loving you, cause I just can't to love you in the dark kayak katanya Adele, tapi kamu tau lah kalau jam-jam segini tuh waktunya kayaknya untuk pamitan juga, karena ya aku gak bisa nemenin kamu lebih lama lagi, youngsters. Tapi aku bisa menjanjikan kalau besok kita bisa tetap ketemuan di program dan jam yang sama. Sambil juga pastinya kamu bakal tetap ditemenin sama DJ FM Surabaya di 94,8 FM, atau bisa juga mungkin kamu dengerinnya di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Download dulu aja biar kamu bisa dengerin dimanapun, kapanpun, aman aja lah ya. Apalagi nanti dari jam 8 sampai jam 10 bakal dilanjut juga sama lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu barengan sama DJ Fabi. And make sure kamu keep in touch sama kita di semua social media, bisa juga di Instagram ya, kita aktif banget di situ, ataupun di TikTok ada juga sama-sama di @djfmsurabaya ya, search, go check it out. Dan seperti katanya Conan Gray, even though the door is closed but the window is open, masih ada kesempatan youngsters buat kita ketemuan lagi. Jangan sedih dulu ya. Tapi I think it's time for me to sign out now. See you and also

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy. On DJ.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Ospacio! Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avengers Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avengers Sevenfold loh. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Masters, selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Yeah.

Oh aja nih Youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit. We'll be right back.

0: DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa di Famous dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Regas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong kak.
0: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak. Eh, ada orangnya nih mbak. Oh, nunggu 4 orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat G-Place, yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release.
8: DJ Highlight.
9: DJ Highlight.
10: By DJ FM.
11: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau si hewan untuk kesenangan wisata aja.
8: DJ Highlight.

0: 행복의 끝이었다. 지금 찍어봅니다.
1: 94.8 Ultimate Youngsters Radio bareng sama Femi Youngsters DJ K-pop. Yes, di DJ Fem Surabaya malam hari ini seperti biasa sampai jam 10 malam nanti. Playlist Jepang Korea favorit kamu udah kamu siapin belum nih Youngsters? Langsung aja kasih tahu Femi sekarang juga. Drop di Instagram kita @DJFemSurabaya atau di WhatsApp 081-888-0948. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di DJ K-pop.

Day for my Ultimate Youngsters Radio. Annyeonghaseyo Youngsters. Selamat malam, balik lagi tentunya sama Feby DJ K-pop yang cuma bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya. Yes, selamat hari Selasa ya Youngsters. Gimana kabar kamu hari ini? Jaljine, Oteo, Naren Youngsters. Buat kamu yang dari pagi pastinya sudah banyak kegiatan untuk beraktivitas hari Selasa ini ya Youngsters. Mulai ujian-ujian sekolah gitu ya. Kalau ujian kehidupan setiap hari ya, jadi mungkin yang tentunya masih berjuang sampai hari ini, sampai detik ini ya Youngsters yang masih kerjain semua deadline, tugas-tugas, semoga hari ini berjalan dengan baik ya. Dan kalau ternyata hari ini terasa no menama himtero atau sedikit cekem himtero Youngsters, sekarang waktunya kita lepaskan sejenak, istirahat dulu ya, lepasin penat kamu dan sedikit kasih ruang buat diri kamu sendiri menikmati malam hari ini sambil ditemenin angin sepoi-sepoi ini ya Youngsters. 2 jam ke depan tentunya Feby siap banget buat nemenin kamu dengan playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Requestnya bisa banget langsung aja kamu drop Youngsters lewat Instagram @djfmsurabaya. Ada instastory terbaru, question box di situ bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Atau bisa banget langsung WhatsApp di 081-888-0948. Tentunya buat dengerin playlist-playlist Jepang Korea favorit kamu dan berbagi cerita menarik dari Jepang dan Korea, semuanya bakal kita rangkum hari ini ya Youngsters di J-Kpop sampai jam 10 malam. Jadi buat kamu yang lagi perjalanan pulang, lagi makan malam, belajar atau me time, wajib banget buat stay with me di 94.8 The Ultimate Youngsters Radio.

0: GL Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Masih bareng sama Feby yang stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Nih buat come on ce ya, karena kabar spesial di bulan ini, di bulan Oktober ini adalah hari bulan yang spesial karena anniversary mereka yang ke-11 ya. Dan kali ini perayaannya bakal dilakuin bareng sama semua fansnya lewat sebuah fan party spesial yang diberi nama Once Upon a 311 Young Stars. Dan acara ini bakalan digelar di Seoul di tanggal 17 Oktober nanti dan bakal berlangsung selama 3 sesi. Jadi total sekitar 750 once ini Young Stars yang berkesempatan hadir langsung ya. Dan menariknya kesempatan ini datang diberikan lewat sistem undian khusus buat anggota fan club generasi kelima yang usianya udah 15 tahun ke atas. Dan 11 tahun perjalanan dari Twice ini ya, tentu bukan waktu yang sebentar. Young Stars 11 tahun ya, dari debut sampai sekarang mereka benar-benar udah ngelewati semua momen bareng-bareng sama member, momen bareng-bareng sama para fans yang tentunya dari yang usianya masih cimit-cimit gitu ya, yang sampai sekarang juga punya cerita remaja bersama Twice juga ada gitu ya Young Stars. Jadi banyak era, lagu, konser dan momen bareng sama para penggemarnya di seluruh dunia ini tuh mereka buat bersama-sama. Dan sekarang mereka kembali lagi buat merayakan perjalanan itu bareng sama orang-orang yang selama ini selalu ngasih dukungan dan support yang luar biasa ya. Jadi buat Once nih ya, kalau bisa milih satu lagu dari Twice yang didengar kan sambil merayakan anniversary mereka yang ke-11, kamu bakal pilih lagu apa nih Young Stars? Bisa kasih tahu Feby sekarang juga di WhatsApp di 081-888-0948 atau kamu juga bisa ceritain momen-momen spesial kamu bareng idol kamu dan lagu terbaik apa sih yang bikin kamu itu terngiang-ngiang sama lagu itu gitu ya Young Stars, ketika kamu ada di posisi apa gitu. Jadi langsung aja kasih tahu Feby di Instagram juga bisa @djfamsurabaya atau di WhatsApp. Mari kita lihat ada siapa yang udah drop dan absen nih di hari Selasa ini. Mari kita lihat Young Stars. Ada Kak Farhan Young Stars yang sudah bergabung hari ini, mau request lagunya More More Jam yang Polar Star. Terus ada juga dari Kanara, mau dengerin lagu dari Prima Donna dari Hoshima Chisusei katanya. Ada Mas Fahmi juga yang sersi hari ini bergabung, mau dengerin lagu dari Seraphim Spaghetti. Wah enak banget nih. Salamnya tentunya buat Miftah Arifki, semoga bahagia dan sukses selalu. Bersama-sama iya buat dengerin lagu seru ini, kata Fahmi gitu Young Stars. Ada Fabian yang katanya semoga DJ Feby sehat selalu, rezekinya melimpah. Amin. Amin, thank you banget loh doanya. Doa baik juga kembali ke kamu. Request lagu di Jepangan hari ini, Fujikaze yang You, kata dia. Ada juga dari si ya pakah gerangan, ada si Akari, mau dengerin lagunya Eileen Magnetic Young Stars. Ada Aki juga yang udah lama banget gak dengerin dan request lagunya Nuez gitu ya, Dejavu hari ini. Ada Mas Randy yang sudah bergabung juga, selamat malam Kak Feb, malam juga Mas Randy, request lagunya Yuasobi ya Tabun. Terima kasih, sama-sama, ditungguin ya. Ada juga dari Kak Laila, apa sih yang gak buat kamu gitu ya Kak Laila, hari ini request lagunya Evan yang Not Enough. Ada juga Kak Magi yang hari ini bergabung, mau dengerin lagunya Zodiac Our Day. Satu-satu sudah beberapa, udah ada yang Feby amanin hari ini Young Stars. Jadi buat kamu yang belum drop playlistnya bisa langsung kasih tahu di Instagram kita @djfmsurabaya. Ini dia rekomendasi lagu dari Mas Fahmi, ada Lee Seraphim Spaghetti buat kamu Young Stars. Oh,

0: Don't say no.
1: Pada serius banget ngeliatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
2: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: adult youngsters, young straight radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

Masih di temenin Sofie B Youngsters di Never Pay A di Ultimate Youngsters Radio. Dan malam hari ini seperti biasa ya, di hari Selasa yang katanya full of love itu, bisa gak sih buat bantu Feby hari ini Youngsters, kasih tau Feby Youngsters playlist Jepang Korea favorit kamu yang tentunya bikin kamu itu kalau setiap dengerin lagunya itu kelepak-lepak gitu, atau teringat sesuatu Youngsters. Jadi kasih tau baby langsung di Instagram kita di JFM Surabaya, question box di situ menunggu requestan kamu Youngsters. Jadi langsung aja kasih tau baby playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Ada bibi.bua mau dengerin lagunya Be First Watch Me, ada Mini Bestie juga tuh, ada yang mau dengerin lagunya Kaito Swim, ada King and Prince Darling, ada Natukano Setempal Fujikaze mau yang Garden katanya. Seperti biasa, si Tama mau dengerin Digital Girl dari Number I. Ada si Maisito mau dengerin lagunya SF9 ya. Katanya semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nanti Feby bakal ceki ya buat kamu, tungguin aja. Ada juga dari si Huya atau Kai SC mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Jisoo Ballet Dancer. Ada juga dari siapa lagi nih Youngsters, ada si Toko-toko mau dengerin lagunya Number I yang Ribbon. Ada juga yang mau dengerin lagunya Reiko Butterfly. Ada dari si Ginka, Daifu, Kanguru. Terus ada juga dari Calf mau dengerin lagunya King No yang Haku Chitsu. Dan terakhir paling banyak hari ini mau dengerin lagunya Digital Girl Number I. Satu-satu udah Feby amanin di playlist hari ini. Jadi buat kamu yang belum request yang stres, bisa banget langsung kasih tahu Feby di @DJFM Surabaya. Aku puterin dulu lagu yang udah di request juga di Instagram dan WhatsApp. Ada Rico Butterfly buat kamu yang stres.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, bang telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat apa aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: Kalau tadi dari Korea Selatan ada Twice yang di tanggal 17 Oktober nanti merayakan 11 tahun anniversary-nya mereka. Nah, kalau dari Jepang, Youngsters ada AKB48 yang baru aja ngumumin single ke-69 mereka yang bakalan dirilis di tanggal 24 Februari 2027. Tapi yang paling menarik perhatian adalah siapa yang kembali dipercaya untuk jadi senternya gitu ya, Youngsters. Bukan senter penerang cahaya kegelapan ya, tapi siapa yang menjadi seseorang yang ada menjadi poin titik point of view gitu ya, yang terus dari AKB48 ini ada si Ito Momoka atau yang dia kerap dipanggil Ito Momo. Ini tuh jadi center lagi ya, secara berarti dia tuh jadi center tunggal selama 3 single berturut-turut dari Nagori Sakura sama Sukis Youngsters. Dan pencapaian ini spesial ya, karena terakhir kali ada member AKB48 itu yang jadi center tunggal berturut-turut selama 3 kali ada si Atsuko, itu sekitar 16 tahun yang lalu lewat lagu Everyday Flying Get ya. Itu dia berhasil jadi center selama 3 single berturut-turut. Dan di single ke-69 ini nanti bakal ada 16 member yang masuk ke senbatsunya. Selain itu ada 2 member juga yang untuk pertama kalinya masuk, ada si Narita Kohina sama Mori Kawayu. Dan jadi lewat judul singlenya sendiri yang terus yang masih belum diumumkan ini, masih harus menunggu untuk tahu kayak gimana sih sebenarnya lagu dan konsep yang bakal dibawain sama Ito Momo dan teman-temannya bareng sama KB48 lainnya. Nah, kalau kamu misalnya ngikutin perjalanannya, menurut kamu dia bakal ngebawa warna kayak gimana yang serius untuk di single ke-69 ini?

0: time. Young adult youngsters, young street radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: chica clase, sitio comida.
1: Kalau kemarin kita ngebahas transportasi tradisional yang ada di Jepang ya, yang sekarang kita beralih ke Korea Selatan. Kalau sekarang kita udah kenal banyak banget tuh transportasi umum yang ada di Korea Selatan, mulai dari busway gitu ya, yang sampai KTX. Ini tuh semua masyarakat Korea di zaman sekarang itu bisa mengakses itu dengan mudah. Nah, tapi kalau dulu ada gak sih transportasi yang bisa dibilang cuman itu aja, gak ada lagi alat transportasi yang ada di Korea Selatan? Salah satunya ada Sigama yang search itu adalah tandu yang dibawa sama beberapa orang ya. Gama ini biasanya dipakai buat bangsawan dan juga sering kita lihat dalam perjalanan sebuah cerita drama Korea tentang pengantin ya, di tradisi pernikahan Korea di mana para pengantinnya ada di dalam gama tersebut. Terus ada juga yang namanya dalgochi, ini adalah kereta atau gerobak yang ditarik sama sapi youngsters. Dan kendaraan ini biasanya ngebantu masyarakat, terutama para petani ya, untuk ngebawa hasil pertanian dan barang-barang. Karena Korea itu kan juga punya banyak sungai, tanahnya juga bisa ditanamin sama berbagai tumbuhan gitu ya youngsters. Jadi masyarakat Korea zaman dulu juga menggunakan narutbe atau perahu penyeberangan buat ngebawa orang dan barang dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Ternyata sebelum ada subway youngsters yang super modern dan super cepat itu, masyarakat Korea tuh ternyata dulu udah punya sistem transportasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi alam mereka. Gimana kalau dari ketiga transportasi tradisional itu, mana yang pingin banget kamu coba ini yang terus? Kalau aku sih ya pingin coba yang namanya dalgochi. Gimana ya naik sebuah kereta atau gerobak yang ditarik sama sapi, apakah delman yang terus rasanya?

0: Straight Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Siapa yang pakai make up? Asal tahu aja nih Youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never for Unity GFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin di GFM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa nge-game, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 di GFM Surabaya.

Gak kerasa banget ya yang SARS udah 2 jam nih. Feby nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini. Di hari yang tentunya indah setiap harinya. Semoga harapan-harapan kamu besok gitu ya SARS. Yang mungkin hari ini kamu ngerasa lelah, ngerasa udah cukup deh hari ini aja, besok please lebih baik lagi, amin ya. Jadi semoga aja rasa lelah kamu, rasa capek kamu atau emosi kamu hari ini pelan-pelan reda, dan kamu udah melakukan semua itu dengan baik ya. Selamat mau jalan rata cinggu ya. Onenen gomawa cinggu. Selamat istirahat. Salta ayang. Jumpa lagi besok ya di program dan jam yang sama di Cikepop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jangan lupa pasang alarm.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

0: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Lily, apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
0: Wah.
1: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
0: Wah.
1: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
0: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
1: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
0: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
1: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gerlin di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 360. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really on DJM.

Start. 94.8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, Astas. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Reacher Season 4. Yaitu artinya, memorabilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hellstars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih, Youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan girls group Indonesia yang satu ini, yang baru aja rilis album, jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, Youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai deh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya, Stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sena Spyro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New

0: Pregas Benuta Ija bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Pregas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: 사랑해. 이 gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
4: Seru banget sih drakoran.
5: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
3: Info apa tuh?
5: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Oh, ya? Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
3: Ah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
5: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
3: Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya.
5: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
3: Oh iya lagi. Nanti mau beli 4A. Eh, 5 kali
5: ya. Cak, kerja dulu.
3: Oke. Janji ya, Ran, nanti kita beli.
5: Iya, Cak. Fresh and Natural Perfume Soap. BB, be fresh and natural.
6: Wingscare.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never Point ATG FM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin di JFM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa nge-game, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Peraikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadi in the morning crew, mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 di JFM Surabaya.
2: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
4: Iya.
5: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
2: Dan 4.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, selamat hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026 ini youngsters. Di pagi hari yang di jalan tadi udah kerasa banget panasnya, tapi sekarang begitu sampai di Citanduy 14, kenapa auto langitnya tiba-tiba jadi redup ya ini ya youngsters ya. Well, di tengah cuaca yang kadang suka masih berubah-ubah, tenang aja, ada Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini sampai nanti jam 9. Di mana lagi kalau bukan di The Morning Crew. Aduh, dua lagu tadi udah Dibi kasih buat kamu yang star sebagai pembuka di The Morning Crew pagi ini. Ada JCJ, Lesson Light, dan juga ada Adele, Someone Like You. Dan nanti juga bakal ketemuan sama lagu-lagu yang ajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, boleh banget ya. Langsung aja drop your recommendation, kasih tahu Dibi lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan selain itu juga nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu yang stars untuk konsentrasi penuh, karena nanti bakal ada 3 pertanyaan yang Dibi kasih di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kalau kemarin itu pertanyaannya seputar istilah-istilah dalam olahraga tertentu, yang dimana ternyata olahraganya itu adalah olahraga bola besar ya stars. Kira-kira kalau hari ini kita bakal ngebahas seputar apa pertanyaannya, ditungguin aja ya. Termasuk pun juga nanti di jam 8 menuju ke jam 9 bakal ada back to back song, dua musisi yang Dibi battle-in ya stars. Dan nanti salah satu musisi dua lagu bakal banyak yang kamu pilih. Jadi dua musisi ini masing-masing punya dua lagu. Nah, nanti dari lagu yang udah ke-spill, kira-kira kamu banyak milih dari musisi yang mana nih, yang A atau yang B gitu. Kira-kira nanti siapa sama siapa ya yang bakal Dibi battle-in ya di back to back song ya. Kamu tungguin aja ya stars. Pokoknya save dulu nomor WhatsApp kita. Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita. Kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Dan nah, pastinya nanti aku bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Kabar dari siapa aja? Tungguin aja.

0: yang baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
5: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
5: Ya.
1: Lagu rekomendasi dari kamu,

Kamu lagi dengerin The Morning Crew barengan sama Dibi di sini ya, Stars. Dan barusan juga kamu dengerin satu single dari Ramania Astrini, Pilihlah Aku. Yang sebelumnya lagu ini udah populer banget dibawain sama Krisdayanti ya. Cuman ini adalah versi yang lebih kekinian, lebih R&B aja menurut Dibi.

Bibi mau sapa-sapa dulu yang stars buat yang udah gabungan ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Bibi mau sapa ada Mas Richard yang bilang katanya pagi hari ini gimana Dip, jalanan kamu berangkat ke kantor apakah juga masih lengang kayak kemarin? Untuk hari ini jalanannya udah mulai ramai lagi di sekitaran Mejen Sungkono. Ya, jadi gak sesepi kemarin. Jujur, aku juga gak bingung banget kemarin kenapa ya bisa benar-benar sepi banget. Apa kayak efek dari bangun siang karena habis nobar piala apa namanya ASEAN, FIFA ASEAN Cup mungkin ya. Terus akhirnya pada banyak yang bangun siang, sedangkan aku kemarin bangunnya pagi banget dan berangkatnya pagi. Jadi kayak banyak yang belum di jalan gitu orang-orangnya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau untuk hari ini jalannya udah rame lagi.

Mas Reno, pagi hari ini yang sudah bergabung ya. Pagi Kak Dip, gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah Mas Reno. Selamat pagi. Aku mau request lagu Butterfly dari Crazy Town. Bisakah? Bisa. Lagunya udah disiapin, tinggal ditunggu aja ya Mas Reno ya. Have a nice day, semoga lancar kegiatan aktivitas rezekinya Mas Reno di hari ini. Salam buat keluarga ya. Terus juga ada Mas Yusuf Triyono. Pagi hari ini mau diputerin lagu dari Psychoji, Jomblo. Waduh. Bisa. Ditunggu ya lagunya ya untuk pagi hari ini Mas Yusuf Triyono ya. Have a nice day. Happy Wednesday. Hari ini hari Rabu. Gak kerasa banget udah di tengah-tengah minggu aja nih Youngsters. Dan hari ini adalah hari terakhir di minggu ini aku harus menemani kamu. Karena Kamis Jumat bakal ditemenin sama DJ Alvin gitu. Dan sebelum dikasih lagu rekomendasi dari Mas Reno, ada Crazy Town, Butterfly, dan juga disusul sama lagu Mas Yusuf Triyono, yaitu Jomblo dari Psychoji. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad untuk menemani pagi harinya, yang katanya lagi mau berangkat OTW ini tapi masih nungguin mood. Nih ya, kadang aku juga bingung banget sih, mood ditungguin tuh kayak kenapa moodnya ditungguin gitu kan. Dikejar waktu loh. Ayo berangkat, ayo Mas Rishad yuk. Nanti dipatok ayam rezekinya. Katanya sambil nemenin OTW berangkat, ngumpulin mood, mau diputerin lagunya Boys to Men on Bennett Knee. Oke, langsung aja ini dia dikasih, disusul sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Reno buat pagi hari ini.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu pagi ini di The Morning Crew, Youngsters. Tadi udah dikasih lagu-lagu rekomendasi kamu ya. Tadi ada dari Mas Rishad yang Boys to Men on Bended Knee. Ada juga Crazy Town dari Mas Reno Butterfly. Dan juga barusan aja kamu dengerin satu single dari Leona Lewis, Bleeding Love, yang Stars, yang udah direkomendasiin sama Kakak Rama buat Dibi puterin pagi hari ini. Lanjut-lanjut, Dibi mau sapa-sapa lagi. Ada Mas Yusuf Triyono, ini yang mau kasih rekomendasi Psychology Jomblo, tapi sayang banget nih Mas Yusuf, lagunya masih belum ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Mau tuker judul lain kah, tapi tetap Psychology, atau mau tuker sama lagu lain? Boleh ya. Ditunggu ya Mas Yusuf Triyono ya, kira-kira mau tuker judul aja atau mau tuker lagu gitu. Terus juga Dibi mau sapa ada Kakak Tamara untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Dibi, pagi. Di daerah tempat aku tinggal sekarang ini kayak agak mendung. Apakah di tempat Kak Dibi sekarang juga mendung? Hah? Iya lagi kayak tadi waktu berangkat itu kayak mataharinya udah ini banget, muncul banget, panas gitu ya. Tapi begitu sampai di Cetanduy kayaknya sekarang lebih redup gitu loh, yang Stars, gak secerah dan gak se panas kayak tadi pagi gitu. Di daerah rumah kamu gimana nih? Apakah juga sepanas itu kayak kemarin-kemarin atau pagi hari ini agak sedikit redup cahaya mataharinya? Boleh diinfo juga kalau misalkan kamu lagi ada di ruangan terbuka atau kamu kelihatan di luar ruangan, boleh ya diinfo aja kira-kira untuk pagi hari ini apakah sedikit mendung atau panas banget nih, Dip? Kebetulan di daerah rumah aku gitu. Boleh ya di 081-888-0948. Dan Kakak Tamara juga mau throwback ke lagunya Afgan, mau diputerin dia dong Kak. Boleh gak? Boleh banget. Bentar lagi ya Dibi bakal kasih lagunya buat kamu. Dan habis gini ada sesuatu yang baru nih yang Stars, yang bakal Dibi kasih infonya ke kamu, yaitu dari dunia animasi yang meledak banget. Gak cuma animasinya yang meledak, tapi juga original soundtrack dari film animasi itu juga meledak banget. Nah, film apa yang Dibi maksud dan original soundtrack apa sih yang Dibi bilang kalau sampai semeledak itu, meledak banget original soundtracknya nih ya Stars. Filmnya pun juga sama gitu. Jadi kira-kira infonya apa? Tungguin aja selengkapnya bakal Dibi kasih di The Morning Crew. Habis kamu dengerin satu single dari Afgan, dia rekomendasi dari Kakak Tamara.

Yes, satu kabar terbaru yang bakal di update buat kamu datangnya dari K-pop Demon Hunters. Kabarnya nih, yang stars K-pop Demon Hunters kedua ini bakal tayang di bioskop. Jadi setelah kamu nonton ya di K-pop Demon Hunters yang pertama gitu, itu mungkin akan ada kelanjutannya. Nah, karena apa? Karena udah sukses besar banget secara global gitu kan, dapat film pertamanya di Netflix. Tapi co-CEO Netflix, Ted Sarandos, ini mengonfirmasi kalau K-pop Demon Hunters kedua itu bakal dirilis bukan di Netflix tapi di bioskop. Digarap sama Sony Pictures Animation, film ini targetnya bakal tayang di tahun 2029 ya, stars. Gitu. Jadi kemungkinan besar kalau udah tayang di bioskop baru tayangnya di Netflix. Tapi porsi besarnya adalah, tujuan utamanya adalah untuk tayang di bioskop dulu gitu. Gimana menurut kamu? Apakah kayak ya kok di bioskop sih? Apa udah kayak udah deh di OTT Netflix aja gitu? Atau kayak kamu ngerasa malah kayak karena lagunya enak-enak, terus juga ceritanya bagus, sayang banget kalau cuma ada di OTT Netflix. Kayaknya memang harus diangkat ke layar lebar deh atau ke bioskop deh. Menurut kamu kayak K-pop Demon Hunters nih cocoknya gitu ya, cukup di Netflix aja atau kayak okay juga nih kalau misalkan diangkat ke bioskop gitu? Tapi pastiin kalau kamu udah nonton yang pertama ya, karena yang pertama tuh bagus juga. Terus juga tentang persahabatan, tentang perjuangan. Bukan yang ngomongin soal yang horor-horor dari versinya K-pop Demon Hunters-nya ini yang stars, tapi kayak versi persahabatan, rela berkorban itu kayak yang justru bagus banget lagi dari film animasi ini gitu. Jadi buat yang belum nonton, nonton ya. Tapi buat yang kemarin udah nonton dan kecanduan sama lagunya, nih dikasih buat kamu.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Pagi-pagi makan bolu.
5: Cakep.
4: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
5: Yeah.
4: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew, Yosters. Dan balik lagi ngomongin soal cuaca, ngomongin soal awan di jam 7 ini di kantor DJ FM Surabaya Citanduy 14. Ini semakin gelap Youngsters untuk langitnya, semakin redup, semakin mendung gitu. Kalau di sekitaran rumah kamu atau masih cerah, apa udah mulai gelap juga Youngsters? Boleh ya di info Youngsters, termasuk pun juga kalau kamu lagi ada di jalan, apakah kamu terjebak macet atau kayak masih lancar-lancar aja nih lalu lintasnya. Tapi mudah-mudahan sih Dibi berdoa kemanapun kamu akan menuju hari ini, dalam artian berkegiatan hari ini, semoga lalu lintasnya lancar, kegiatan kamu lancar, rezeki kamu juga lancar, sehat-sehat selalu buat kamu ya Stars ya. Jangan lupa banyakin minum air putih juga ya, karena lagi musim sakit juga ini, karena panasnya emang bener-bener dari kemarin luar biasa banget. Dan mungkin buat kamu ada yang kayak gak tahan dan gerah, jadi kayak panas kayak gini, minum es enak kali ya, minum dingin enak kali ya, tapi ternyata itu justru jadi pemicu untuk tenggorokan kamu jadi sakit gitu. Jadi jangan ya, minum yang anget-anget atau minum air putih yang biasa aja suhunya. Mas Yusuf Triyono mau ganti, pengen kurus aja deh Dip, lagunya Sekoji. Oke, bentar lagi banget Dibi bakal kasih lagunya buat Mas Yusuf Triyono. Pagi hari ini juga Dibi menyapa ada Mas Bram yang sudah bergabung. Selamat pagi. Halo Kak, hai juga Mas Bram. Mau request lagunya Black Eyed Peas yang Let's Get Started. Oke, ditunggu lagunya ya. Thank you Kak, God bless you. God bless you too. Have a great day untuk Mas Bram juga. Dan lagu rekomendasi dari kamu satu-satu bakal dikasih Youngsters. Masih bakal update juga untuk info-info yang ada di sekitar kita. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.